0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
4: Mas Tulis, saya. Ini
5: tulis itu pernyataan jenengan
4: di sini, Mas.
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah perisam. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, tidak ada yang siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal terus ditindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
9: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, Pak Mahathir sendiri, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketokpalukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu ada diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, kita sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini apa-apa. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk ada
8: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakop RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
5: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
7: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

Thank you.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya, kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan

0: daging sapi memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama kami di FM 91.7 MHz. Mengudara langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo melalui portal resmi rri.co.id. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar dengan menghadirkan deretan informasi terkini, program menarik, dan juga lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan informasi yang akan menemani aktivitas Anda hari ini, edisi Jumat 28 Agustus, setelah lagu.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, informasi selanjutnya kami akan menghadirkan informasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan intervensi perangkat daerah Provinsi NTT tahun 2020 di Kabupaten Flores Timur, Kamis 27 Agustus 2020. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, pemerintah menyerahkan bantuan peralatan usaha berupa satu unit printer dan mesin pemotong keripik kepada masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program intervensi perangkat daerah di wilayah Kabupaten Flores Timur. Bantuan tersebut, pendengar, diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan produktif dan pengembangan usaha. Setelah penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari administrasi dan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Staf Ahli Gubernur Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan. Pendengar, hadir pula perwakilan Bupati Flores Timur melalui Kepala Staf Ahli Bupati Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan, serta Sekda Kabupaten Flores Timur. Selain itu, pendengar, kegiatan dihadiri Kabak Hukum Flores Timur, Staf Bank NTT Kabupaten Flores Timur, Camat Tanjung Bunga dan Pos Tanjung Bunga, Kapospol Tanjung Bunga, dan Kepala Desa Aransina, Kepala Desa Patisirawalang, dan Masyarakat Desa Patrisiriwalang. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa juga turut hadir pendengar mendampingi jalannya agenda pemerintah ke daerah. Kehadiran Babinsa menjadi bentuk dukungan TNI dalam membantu kelancaran kegiatan pemerintah sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan pendengar berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus mendorong sinergi dalam pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Flores Timur. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di-subscribe.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yuk, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih bersama kami di FM 91,7 MHz. Pendengar, pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut pendengar bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut pendengar didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ede. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo saat menyerahkan bantuan senilai 100 juta bagi korban gempa di Nagekeo yang diterima secara simbolis oleh Bupati Nagekeo Simplicius Donatus pada Kamis 27 Agustus 2026. Kehadiran langsung Wali Kota Kupang pendengar di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa

0: aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Merapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat.

0: di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, sesaat lagi akan Nur Astan hadirkan geruak degar Anda, alami belum tentu aman di program Dialog Sehat, Dialog Interaktif dengan narasumber Immanuel Kal, STPMSC Kepala Lokapom dan presenter Agung Sene.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Labuan Bajo siang ini.
7: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini, cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
8: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
7: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
8: Sehat.
7: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
8: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
7: sering di sini.
8: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
7: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
8: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
7: Ya.
8: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
7: Ya,
8: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
7: Manggarai Timur. Ya.
8: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan
7: makanan
8: ya.
7: Okay.
8: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya. Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alam yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya, ya karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya,
9: iya, betul, betul,
8: akan Pak. Potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
9: Oke, iya.
8: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
9: Keyakinan
8: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
9: Ya,
8: bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
9: Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya, Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak ya.
8: Iya, betul.
9: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
8: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
9: Jamu.
8: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
9: Itu beda lagi, Pak.
8: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi tapi ini POM HT.
9: POM HT,
8: herbal terstandar.
9: Kemudian
8: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
9: Lagi di atasnya situ.
8: Kualitasnya berarti lebih tinggi
9: lebih
8: lagi.
9: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
8: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
9: Ya.
8: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
9: TR,
8: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT, fitofarmaka FF.
9: FF. Nah, itu yang membedakan kalau misalnya paling gampang
8: paling
9: untuk
8: gampang. Ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
9: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
8: ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label

0: kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia.
1: Oh, okay.
0: Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya, itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga ya. Oke. Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
1: nggak perlu
0: izin edar.
1: Nggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Iya.
0: Mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar, gitu ya. Dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga.
1: Nggak perlu ya, juga kan. Pak. Ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
1: Iya betul. Atrium
0: diklofenak kita tambahkan. itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu Pak ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya
0: untuk berizin edar.
1: Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul.
1: Sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
0: Pertanyaan bagus Pak.

0: jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
1: Oke.
0: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi.
1: Kita minum gitu. Ya.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun, tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi betul.
0: Itu jadinya berbahaya ya.
1: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini, mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar, selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
1: Iya.
0: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan.
1: Ya. Oh, okay.
0: Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
1: Selalu ada petunjuknya.
0: Ada petunjuk itu. Cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak ya.
0: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Oke.
0: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi untuk
2: saya edis status Indi Bupati Manggarai Barat mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media. media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Tak terasa pendengar, waktu berputar begitu cepat dan kita sudah tiba di penghujung kebersamaan untuk edisi siaran hari ini 28 Agustus 2026. Senang sekali rasanya bisa hadir menemani derap langkah, semangat dan aktivitas Anda sepanjang pagi hingga paruh hari ini melalui FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Semoga seluruh sajian informasi, kabar aktual, program hingga alunan musik pilihan yang telah kami sajikan dapat menambah energi positif Anda pendengar dalam kelancaran rencana Anda sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Meskipun kebersamaan saya Nur Astan berakhir di sini di ruang dengar Anda, Anda tidak perlu khawatir karena Pro 1 RRI Labuan Bajo akan terus mengudara menemani hari Anda. Sesaat lagi akan dihadirkan edisi Jumat di program Indonesia. Maksud kami dilanjutkan oleh penyiar selanjutnya yang sudah siap hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar, membawa deretan informasi serta ragam hiburan menarik lainnya di Labuan Bajo siang ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo. Jangan lupa untuk ada unduh aplikasi RRI Digital, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

0: dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Silau Pancasila.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami. Pro 1 RRN di Florata siang ini, saya Nia dan juga rekan Abu Trikardus saat ini masih menemani Anda. Dan kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda siang hari ini, nggak jelang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Informasi dari laman rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memberikan dukungan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pemulihan pasca bencana selain perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pemulihan kondisi mental warga sekolah penting untuk memastikan proses belajar kembali berjalan. Menurutnya, pendampingan dilakukan melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia, HIMPSI, yang dikemas untuk membangun semangat dan mengurangi trauma anak-anak. Pendengar Pro 1, sementara itu Ketua Divisi Program Kebencanaan Kresna HIMPSI, Yuria Ekalitani, mengatakan sebagian murid masih mengalami kecemasan akibat gempa susulan dan kondisi tersebut ditandai sulit tidur, takut berada di rumah, sulit berkonsentrasi dan selalu khawatir gempa kembali terjadi. Ya, dan pendengar, Kemendikdasmen memastikan pemulihan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai mitra. Upaya tersebut diarahkan agar murid dan guru dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dengan aman dan nyaman.

pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

Terima kasih Pendengar Satria Basis, saya bersama Pro 1 RRIND ya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Selain dapat merusak lahan dan mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan lahan, karhutla juga mengancam kelangsungan hidup satwa liar. Orang hutan merupakan salah satu fauna yang terdampak ya, padahal keberadaan mereka sangat penting bagi ekosistem hutan. Kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun membuat wilayah jelajah orang hutan semakin menyempit dan terisolasi. Asap tebal akibat karhutla juga dapat mengganggu kesehatan orang hutan sekaligus memaksa mereka berpindah mendekati kawasan permukiman warga. Pendengar, orang hutan merupakan primata terbesar di Asia yang biasanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan pendengar ya, susunan DNA orang utan mirip dengan manusia sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, orang utan memiliki kemampuan mengobati diri sendiri dengan daun maupun kulit kayu yang memiliki khasiat antibakteri dan anti radang. Hutan yang dijaga orang utan berperan besar menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Karhutla di Indonesia saat ini masih melanda sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 5 titik karhutla besar terjadi pada 25 hingga 26 Agustus 2026.

terdekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita.

bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya.

0: hujan tropika atau sering juga disebut sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, maka itu disebut hutan hujan tropis. Hutan-hutan ini didapati di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Hutan hujan tropika merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar dunia karena hampir 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini.
1: Pendengar, kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut ya. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Nah, salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Nah, selain faktor keturunan ya, pendengar, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun, tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Ya, pendengar, hingga kini ya, belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban. Karena hal itu, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini ya. Tetapi faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, juga pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa memengaruhi waktu munculnya uban.

kehidupan. Namun saat ini, lebih dari 2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses air bersih. Perubahan iklim, pencemaran, dan pemborosan menyebabkan krisis air menjadi ancaman nyata bagi umat manusia. Bayangkan,

krisis global ini mulai dari hal kecil. Matikan keran saat menyikat gigi. Gunakan air secukupnya saat mencuci. Dan jaga lingkungan dari limbah dan sampah. Air bukan warisan.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kucing merupakan karnivora yang membutuhkan nutrisi tertentu ya dari makanan berbasis hewani. Karena itu tidak semua makanan yang aman dikonsumsi manusia dapat diberikan kepada kucing. Kucing memiliki tubuh yang dirancang sebagai karnivora obligat

0: Muna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing mau menyala dalam gelap. Ih. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Ih, aku yakin aku

0: itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku di sendok.

sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pemekaran berlangsung ramai.
0: Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
1: Yeah, we are really pleased to first to
2: pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Yep, a lot of love, respect,
2: banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan honor.
2: Yunus Nusi

ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti

bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk

Sementara itu pendengar, kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Izan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat kesatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam agama. Tidak sempurna iman seorang hamba melainkan apabila ia telah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cabang iman dan termasuk kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib hukumnya, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam Islam. Sebab tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga ia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar kecintaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan umat ini untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 15, Muslim nomor 44, Ahmad nomor 275.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu

Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan dia di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dari perkataan Hasan Al-Basri dapat diketahui bahwa tanda Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah ketika seorang hamba tersebut menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal ini merupakan teguran bagi seorang supaya jangan sampai menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda Allah berpaling dari dirinya. Terlebih apabila seseorang bermaksiat atau melakukan hal yang memudarati, tentu Allah Azza wa Jalla akan berpaling lebih jauh lagi dari hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brasil pada November 2025. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

info Lorata. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah

0: Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Salam jumpa kembali dalam program Bincang Budaya, ruang bersama untuk mengenal, memahami, dan merawat kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga menjadi identitas, pedoman hidup, serta perekat hubungan antar generasi. Di Kabupaten Lembata ya pendengar, terdapat beragam tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat. Salah satunya adalah Ritus Ploe Kuar di Inakar yang dilaksanakan di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. Dan pendengar, ritus ini bukan sekedar sebuah upacara adat ya, melainkan mengandung nilai spiritual, penghormatan kepada leluhur, relasi manusia dengan alam, serta pesan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu apa makna sesungguhnya ya dari ritus tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana upaya menjaga tradisi ini agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Dan untuk membahasnya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah bersama kita siang hari ini yaitu Bapak Petrus Atatukan. Beliau adalah budayawan Lembata. Selamat siang Bapak Petrus.
2: Oke, selamat siang Irinde.
1: Apa kabar siang hari ini Bapak?
2: Oh ya, sedang dalam keadaan yang sehat-sehat.
1: Luar biasa, cuacanya di Lembata saat ini seperti apa Bapak Petrus?
2: Iya, agak mendung hari ini.
1: Oh, mendung. Oke, tapi tetap semangat ya begitu Bapak Petrus ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Bapak Petrus, sebagai pengantar ya di perbincangan kita siang hari ini di program budaya, dapat jelaskan kepada pendengar ya, dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan ritus Ploe Kuar di Inakar?
2: Ya, terima kasih. Yang dimaksudkan dengan ritus Ploe Kuar, kalau dilihat dari harfiah kalimat ini, kata ini Ploe itu artinya memperlihatkan.
1: Iya.
2: Kuar itu jagung. Jadi secara harfiah memperlihatkan jagung. Tetapi dalam ritus Ploe Kuar, makna sesungguhnya adalah sebuah acara mempersembahkan, memberi sesajian kepada leluhur, menyampaikan rasa syukur dan mohon berkat pelindungannya untuk usaha selanjutnya.
1: Oke, luar biasa. Dan Bapak Petrus, sejak kapan ritus ini dikenal dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat di Desa Atakore, Pak?
2: Ritus ini diwariskan secara turun-temurun dan berlokasi di Inakar sekarang ini, karena tempat ini memiliki sejarah tertentu. Di sini ada dua suku yang akan melakukan ritus Ploe Kuar.
1: Iya.
2: Yaitu suku Tuan Tanah dari Watu Wawer, yaitu kepala suku Wawin, dan suku Puhun di Lewokoba. Dengan alasan di Watu Wawer suku Wawin, tempat ini dulu bernama Mudagedo. Tetapi tempat ini merupakan Melo. Itu artinya tempat keluarnya nenek moyang suku Wawin. Ketika mereka keluar, ternyata ketika Inakar dan Bapak Pea sudah di permukaan tanah dan beberapa orang, lubang ini akhirnya tersumbat karena muncul seorang ibu yang sedang hamil tua. Dikisahkan sisa penduduk yang dari dalam itu ada yang berbadan besar, bertelinga panjang, ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit putih. Mereka tinggal di tempat ini. Dalam kisah bahwa pada suatu itu terjadi sebuah pesta, Inakar diundang ke tempat ini.
1: Yeah.
2: Pesta ini terjadi pada malam hari. Maka selayaknya sebagai seorang perempuan yang mandi, merapikan dan membersihkan rambutnya dengan menggunakan santan kelapa. Nah, santan kelapa ini diletakkan pada sebuah wadah yang bernama kelau. Pada tempat tidur ia membasahi rambutnya, dan karena pada malam hari menggunakan penerangan yang disebut damar. Dan damar ini ketika menyala perlahan-lahan sebagiannya akan menjadi arang. Agar ia tetap menyala dengan terang sementara ia membersihkan rambutnya, ia mematakan arang itu. Tetapi masih ada bara api dan jatuh mengenai santan itu. Maka terjadilah bunyi mendesis. Tempat ini akhirnya makin lama bertambah panas. Desis itu sampai sekarang ini masih terdengar bunyi di lokasi inakar. Karena kondisi daerah itu makin panas, inakar beserta warganya terpaksa mengungsi ke sebuah tempat dekat lokasi inakar yang bernama Nubawoloi. Di sini mereka hidup dan berkampung di sini, tetapi karena jaraknya terlalu dekat, mereka merasa trauma. Maka akhirnya mereka pindah dan menempati tempat yang sekarang ini disebut Watu Wawer.
1: Watu Wawer, ya.
2: Itu sebabnya maka setiap tahun mereka menghantar jagung muda ke tempat ini sebagai bentuk penghormatan, tanda syukur kepada leluhur mereka.
1: Oke, baik, luar biasa, Pak Petrus. Pak Petrus, apa yang menjadi makna nama Ploekwar dan Inakar ini dalam konteks budaya masyarakat Atadei?
2: Di sini maknanya bahwa manusia tidak melupakan para leluhurnya. Karena semua pekerjaan yang mereka kerjakan dengan hasil yang ada berasal dari mereka. Karena itu pantaslah setiap tahun pada saat panen jagung selayaknya bagian mereka dihantarkan lebih dahulu sebelum para pemangku adat akan melakukan makan jagung baru.
1: Oke. Dan Pak Petrus, mengapa ritus ini dianggap penting dan terus dipertahankan hingga saat ini?
2: Ritus ini sangat penting dan dipertahankan hingga saat ini karena ini adalah menjadi sumber kesatuan dan persaudaraan.
1: Iya.
2: Karena yang menjaga kampung ini adalah suku Wawin yang menjadi tuan tanah atas semua suku-suku lain di Watu Wawer yang baru datang dan diterima untuk menetap bersama, seperti suku Tukan, suku Koban, suku Huar, suku Leret, suku Lejap Nujan dan Lejap Bruin, dan suku Karang.
1: Oke. Dan kira-kira ini Pak Petrus, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ritus Ploekwar ini?
2: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai persaudaraan, nilai solidaritas.
1: Dan kira-kira bagaimana ritus ini menggambarkan hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta?
2: Karena ritus ini membutuhkan bahan makanan seperti jagung, maka tanaman ini perlu dilestarikan, dijaga dan dirawat sehingga proses ini dapat berjalan. Seandainya orang tidak bertani, mempersiapkan ladang secara baik dan menghasilkan jagung yang baik, tentu proses ritus Ploekwar itu tidak akan
1: Pak Petrus, kira-kira nih apa yang menjadi pesan moral yang hendak diwariskan kepada generasi muda melalui ritus ini?
2: pesan moral bahwa budaya yang diwariskan oleh leluhur kita perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ritus ini perlu dipertahankan, terutama dijalankan sebagai pedoman hidup dalam hubungan sesama manusia, Tuhan, dan hidup.
1: Iya. Nah, dalam pelaksanaannya, Pak Petrus, kira-kira sejauh mana nih semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat terlihat dalam ritus ini?
2: Tentang pelaksanaan ritus ini, seperti saya katakan, bahwa ada dua suku yang melakukan ritus kulekwar, yaitu tadi satu suku Wawin, yang kedua suku Puhun dari Lewokoba. Karena sejarahnya bahwa suku Puhun, mereka itu keluar dari dalam tanah juga, tetapi mereka itu di Paupriwang bersama Inakar dan empat saudaranya. Kemudian mereka berjalan mencari pemukiman. Sebenarnya mereka tinggal di Timbuhun, tetapi tidak jadi, dan mereka berjalan lagi menemukan satu pohon kapuk yang besar yang disebut Puor, dan mereka buat pondok dan tinggal di situ. Tempat itu juga adalah lokasi Inakar. Dalam sejarah bahwa Inakar juga diundang ke pesta untuk pesta panen kebun yang disebut Rigum Kluo. Dan malam hari ceritanya sama, dia membersihkan rambut, kemudian ada damar, ketika dipatahkan arang jatuh, tempat itu menjadi panas, dan suku Puhun itu, Inakar bersama saudaranya, Hatil, Make Jawa, Spir, dan Lotapito, mereka mengungsi ke suatu tempat di sebelah barat Inakar yang bernama Hatil On.
1: Baik.
2: Artinya tempat Hatil tinggal. Lalu kemudian nanti mereka itu akan Inakar kembali tinggal di Inakar, dan beberapa saudaranya tinggal di Lawaru, Kampung Baru. Kemudian ada yang ke Wat Korar, ada yang ke Kawela. Sedangkan penduduk sisa, mereka dipanggil pulang oleh suku Koban, dan mereka tinggal di Lewokoba. Karena itu mereka juga punya leluhur di Inakar sebagai kampung lama. Karena itu setiap tahun pada awal panen, bersama dengan suku Wawin, bersama-sama melakukan pulekwar di Inakar.
1: Baik, Bapak bisa jelaskan kira-kira tahapan pelaksanaan ritus pulekwar ini, mulai dari persiapan hingga penutupan seperti apa, Pak?
2: Baik, kalau begitu saya mulai dari suku Wawin dulu. Dalam pelaksanaan ritus pulekwar, biasanya ditetapkan dulu tentang waktunya, dibicarakan bersama dengan para pemangku adat dan lembaga adat, yaitu dua hari sebelum ritus ini dilakukan, maka di rumah adat suku Wawin, sedangkan di Lewokoba suku Puhun, dilakukan ritus Duru Tua. Yang membawa tuak itu mituak, yang melakukan duru tuak itu adalah pemangku adat atau kepala suku. Dalam doa-doa mereka menyampaikan kepada leluhur bahwa lusa mereka akan melakukan ritus pulekwar. Khusus di Watu Wawer, dua hari kemudian pada hari H, pagi-pagi, semua pemangku adat berkumpul di rumah adat Unerajan suku Wawin. Dari situ mereka akan pergi memotong jagung muda yang pertama di sebuah kebun. Kebun itu adalah milik suku Wawin yang diserahkan menjadi milik saudarinya dan dikerjakan. Dengan catatan bahwa setiap kali ritus pulekwar ada sebagian jagung akan diambil pertama dari kebun itu.
1: Okay.
2: Ketika semua turun ke kebun itu, di Watu Awet, di tempat bernama Ongapapa, ada petugas khusus yang akan memotong beberapa batang jagung sesuai kondisi, bisa belasan. Jagung itu dibawa, batangnya dan bulirnya tidak dilepaskan. Dan akan dilakukan beberapa, dilakukan ritus di beberapa tempat. Yang pertama, dekat pohon petun di tempat bernama Nubar. Nubar itu tempat keramat. Batang jagung itu diletakkan pada tanah. Tuan tanah kemudian menabur wara di atasnya sambil dia mengungkapkan ina ama teanebe hama hama no atikai waol tawalkar tedama inakar. Artinya, para leluhur, hari ini bersama dengan kami, kita sama-sama menuju ke lokasi inakar untuk memberi sesajian kepada inakar. Itu tempat yang pertama. Kemudian jagung itu diangkat lagi dan diletakkan pada tempat yang kedua, pada sebuah batu yang disebut Wat Wau Higo. Batu ini mempunyai sejarah demikian. Bapak Pea pernah membunuh seekor babi, kemudian dicincang dan dibagikan di atas batu ini. Setelah selesai dibagi, orang datang semakin banyak. Maka dikumpulkan kembali. Untuk kedua kalinya demikian, dan untuk ketiga kalinya juga demikian. Akhirnya daging-daging ini terpelanting jatuh dan menjadi batu. Sedangkan ada versi lain menyatakan bahwa ketika daging babi ini diletakkan di atas batu yang ceper, akhirnya daging ini melenting. Dan dibuktikan dengan dua nama tempat yang menjadi bagian dari babi, yaitu Dagu, sebuah tempat yang bernama Wogerima. Jadi dagunya terpelanting sampai di tempat itu diberi nama Wogerima. Dan juga ekornya terpelanting dan jatuh di sebuah tempat yang kini dinamai sebagai Enai Ikura. Di tempat ini, kalau ada yang kerasukan, maka mereka dipeluk, dibawa ke tempat ini dan didudukan di atas batu ini. Dengan demikian maka dia bisa tenang kembali. Dari cerita Wat Wau Higo ini, maka lahirlah nama Watu Wawer. Watu itu batu, Wawer itu babi.
1: Jadi batu.
2: Sekarang jagung itu dibawa ke tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ini, jagung diletakkan di sebuah batu namanya Wat Wat Angin. Batu ini tempat orang berdiri untuk berupaya meredakan angin. Jadi sejarah singkatnya, kalau terjadi pelanggaran di karun, misalnya barang-barang terlarang yang mereka tidak boleh bawa masuk sebelum keluar, seperti daun pisang, daun talas, bawa latang, atau bawa jagung muda ke sana atau masak jagung muda mendahului kulit kelar, itu maka terjadi angin ribut. Dan ada petugas khusus nanti berdiri di atas batu ini, lalu dia meneriakan angin itu. Kira-kira beginilah sairnya. Oh angin oh, panamai bulek ye buhun woloi, ilwokai, panamai halam lau loyo, lau mitama, lau lauta. Oh angin oh, monakro. Artinya, oh angin oh, pergi menetap di gunung dan bukit. Pergi dan bersembunyi di laut yang dalam dan menetap di tempat yang gelap gulita. Oh angin, redalah. Di tempat ini kemudian jagung-jagung tadi dipisahkan dari batangnya. Sesudah itu batang-batang jagung ini nanti diambil dan ditancapkan di tempat yang dulu dilarang tidak boleh membawa jagung ke tempat itu, yaitu di halaman rumah adat yang disebut Namang, juga di lapangan bola kaki ada satu tempat yang bernama Muhu atau Berkat. Jagung, sedangkan bulir jagungnya dibersihkan lalu dibawa masuk ke koker atau unaragan suku Wawin karena batu tadi ada di pinggir rumah adat. Dan hanya bersifat sementara. Kemudian itu jagung itu dikeluarkan, dan bersama dengan para pemangku adat mereka akan melakukan kegiatan selanjutnya. Jagung tadi setelah keluar dari rumah adat diletakkan pada sebuah batu yang ceper. Batu itu disebut nobeng. Nobeng itu artinya tempat duduk. Jadi rumah adat ada nobeng, yaitu orang datang mungkin ada perlu singgah dan duduk sementara di situ. Setelah jagung itu diletakkan di nobeng, kemudian diangkat dan rombongan membawa jagung itu ke rumah petugas dari suku rumah adat Wawin, yaitu Mitua, pembantu utama dari kepala suku, lalu diserahkan di rumahnya. Kemudian rombongan ini akan berjalan menuju ke lokasi inakar sambil di pinggir kiri kanan jalan memotong beberapa jagung untuk dibawa serta mas dalam ada bulir dan batang tadi. Akhirnya mereka tiba pada satu tempat di depan lokasi inakar kurang lebih itu yang disebut timur. Itu rombongan itu berhenti di situ. Nanti wakil dari suku Wawi, jadi suku Wawi itu dianggap sebagai Amalake, itu ada suku di Watumale yang disebut Minawai. Istrinya atau wakilnya, petugas dari situ akan pergi dan memotong jagung sepanjang jalan mulai dari suatu lokasi di sebelah timur desa Watumale namanya Loma. Di kiri kanan jalan mereka itu akan memotong jagung, lalu tiba di Watu Wawer mereka lepaskan dari batangnya, bulirnya mereka bawa ke rumah adat Poker suku Koban, batangnya ditancapkan di lapangan bola kaki dan sekitar rumah adat, lalu mereka akan terus membawa jagung itu mengikuti rencana dan akhirnya berkumpul di tempat yang disebut Kimbuhuntara. Itu bisa untuk suku Wawin di Watu Wawer. Lain halnya dengan suku Puhun di Lewokoba. Pada saat Durutua bersamaan dua hari sebelum hari ya, di Lewokoba itu lain. Mereka ada kegiatan sebelumnya, yaitu ada pelwekawar di Waibawa oleh suku Hekur di tempat yang bernama Wat Ujanan. Di batu ini tempat orang meminta hujan. Dia akan potong jagung, lalu dia bawa sampai di batu ini. Dia bawa dengan kelapa yang sangat muda, karat. Lalu dia lemparkan ke batu ini pecah. Dia ambil jagung empat itu, dua dia pasang menghadap laut, dua ke darat. Bulir jagungnya dia bawa pulang. Lalu nanti di tengah jalan nilai sosialnya itu dia berikan kepada siapa saja yang dia jumpai. Di samping itu, sebelum hari pelwekawar juga di Lewokoba akan dilakukan pelwekawar memperlihatkan jagung di tengah kampung. Karena selama itu jagung juga haram melewati kampung. Dan juga pada malamnya akan ada bakar jagung makan oleh burung beletar. Ini dilakukan sebelum ritus ke Inakar. Pada hari yang bertepatan dengan pelaksanaan Inakar, maka semua berkumpul di rumah suku Puhun. Nah, dari situ mereka akan berarak menuju ke timur, tempat tuan tanah suku Wawin dan Inawai tadi menunggu. Nah, tuan tanah dari suku Wawin itu dia akan membawa bahan yang dibawa itu adalah daun pisang. Dia pikul daun pisang, ada semacam rumput namanya bawalatang, dan ada satu pohon namanya kelekelolon dengan lambang sebagai berikut. Pisang, daun pisang yang dibawa itu adalah lambang perlindungan dari hujan. Bawalatang semacam rumput itu adalah lambang perlindungan dari angin. Dan kelekelolon semacam pohon tadi itu adalah lambang perlindungan dari petir. Itu ditaruh di rumah adat Puhun, lalu besok paginya nanti dipikul oleh kepala suku Puhun. Untuk memotong jagung dari Lewokoba menuju ke Timbuhun dekat lokasi Inakar, berdasarkan jalan yang lewati, maka ada tiga kelompok petugas yang dibagi untuk memotong jagung di tengah jalan. Satu tempat akan mengikuti wilayah Wawa. Ada satu wilayah akan ikut Genet, dan satu wilayah ikut Petun. Nanti ketiga regu ini kemudian datang dan akan bersatu, bertemu di tempat lokasi yang bernama Timbun tadi. Sementara yang dari Watu Wawer akan memotong satu dua batang di sekitar Timbun arah ke Genet. Setelah semua berkumpul di sini, semua jagung dan petugas dan pemangku adat akan bersiap berarak menuju ke lokasi Inaka. Khusus untuk suku Puhun, di tempat ini mereka akan ada istirahat sejenak, mengenang bahwa dulu rencananya Inakar ingin membangun kampung mereka dekat daerah Timbun itu, tetapi kemudian tidak jadi. Perarakan itu berjalan, akhirnya sampai di pinggir jalan, di pinggir lokasi Inakar. Di situ semua jagung diletakkan di pinggir, lalu ada ritus namanya wayak. Wayak berarti memberi siri pinang kepada Inakar. memohon izin supaya semua bisa masuk melakukan ritus ini. Setelah selesai, maka semua lagi berharap ketua adat, para petugas yang memikul jagung tadi, dengan siapa saja yang ikut berarak dan masuk ke dalam lokasi inakar. Inakar ini tempatin dulu sebelum ada peristiwa itu, dia bernama Muda Gedo. Di situ ada dua bukit. Bukit pertama di bagian depan itu sebagai tempat melaksanakan ritus suku Wawin. Sedangkan ada sebuah bukit lagi di sebelah barat, bukit yang kedua, itu yang melakukan ritus di situ adalah suku Pohon. Jadi kedua suku itu membawa dengan mituaknya. Jagung dikumpulkan di masing-masing bukit itu sebagai pengganti rumah adat mereka. Lalu setelah jagung itu diletakkan di situ, dilakukan burwara. Dan di sini akan ada doa atau mantra. Mantranya kira-kira sebagai berikut ini. Ina tuakar tea nebe kam atikai waulam bebeyo beleleg mat nomo kawaro ya debe han kam damag han beran kepitaya kebelaya jelau anai neko datun detu gana mara ujan tur kepaira, mara angin ake gainga, ke apa arawa mujenga nawai. Mara murid dihare, hante paupara au ana, da bisa burai naboy, handa kuat kewagit, da gelekat lau anai. Arti daripada mantra ini artinya, inakar, kami datang membawa persembahan untukmu sesajian ini, sehingga para pemangku adat di kampung juga bisa mulai menikmatinya. Berikanlah kami hujan secukupnya dan dijauhkannya kami dari angin badai. Semoga tahun berikutnya hasil lebih baik, sehingga dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga anak-anakmu agar mampu melayani kampung halaman kami. Ya. Setelah acara ini, maka jagung tadi mulai dilepaskan dari batangnya.
1: Baik.
2: Jadi jagung itu kemudian sudah dibersihkan semua, batangnya ditancapkan di area inakar itu. Nah, dibersihkan, kemudian diisi dalam lubang, suku Wawi mencari tempat, suku Pohon begitu. Kemudian orang pulang. Sekitar sore hari baru orang kembali berkumpul untuk mengambil ini jagung.
1: Oke, baik.
2: Setelah dikeluarkan dari dalam, dibawa ke tempat masing-masing, bukit pertama untuk suku Wawi, bukit kedua untuk suku Pohon. Di sana kemudian jagung itu pertama-tama diberikan kepada para pemangku adat di kampung. Jadi nanti di Watu Wawer itu ada suku Huar, suku Koban, suku Lerek, suku Lejap Nujan, suku Lejap Bruin, dan Tuan Tanah. Nanti di Lokoba ada suku Puhun, suku Koban, suku Hekur. Itu disiapkan bagian mereka. Kalau mereka tidak ada, itu diantar untuk diserahkan. Kemudian juga untuk para petugas yang tadi memikul, memotong itu, diberikan bagiannya. Dan sisanya, nanti kedua kepala suku itu dari bukit, mereka melemparkannya ke udara. Dan dengan penuh persahabatan dan keakraban serta persaudaraan, jagung itu direbut oleh siapa saja. Ini berakhirlah sudah ritus ini, dan nanti esok paginya inatar tempat ini dibuka oleh umum untuk siapa saja boleh datang masak makanan. Dan mulai besok itu para pemangku adat dengan jabatan yang terendah itu sudah bisa makan jagung baru di rumah adatnya menurut urutan. Dan terakhir nanti oleh tuan tanah sebagai penutup.
1: Oke. Baik. Iya, okay. Pak Petrus, apa ya yang perlu dilakukan agar tradisi ini tidak terputus dan tetap diwariskan kepada generasi mendatang?
2: Yang pertama-tama itu, kalau saya itu pertama-tama mengharapkan bahwa generasi muda itu semakin mencintai budayanya. Lewat, ya ada banyak hal yang mulai hilang itu harus digali, dilestarikan dan diupayakan untuk mewariskan budaya ini kepada generasi berikutnya. Karena budaya lokal adalah jati diri kita, punya nilai luhur untuk pedoman hidup kita. Dan agar ritus ini, budaya ini termasuk lokasi pelaksanaan terus dirawat oleh masyarakat dan juga mendapat perlindungan dari pemerintah, agar ritusnya tidak punah dan lokasinya tetap lestari sepanjang masa.
1: Oke, baik. Dan terakhir di akhir kebersamaan kita, Pak Petrus, apa menjadi harapan Bapak terhadap upaya pelestarian budaya lokal di Lembata secara umum, dan juga pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda agar semakin mencintai dan menjaga warisan budaya leluhur?
2: Untuk mencintai budaya ini dan tetap bertahan, maka ada banyak sekali upaya. Kalau saya menawarkan ada banyak, misalnya dalam ritus pelestari ini, saya minta anak SD itu saya bawa serta untuk mengikuti acara ini. Kemudian juga supaya tidak hilang, perlu ada dokumentasi. Dan itu yang saya lakukan dengan menerbitkan buku saya yang sudah seri ketiga ini. Karena saya lihat hampir punah keadaan macam begini. Lalu saya senang karena akhir-akhir ini banyak lembaga pendidikan mengirim anak-anaknya bertemu saya dan siapa saja untuk mulai dengan karya tulis yang banyak berhubungan dengan budaya. Saya senang karena banyak juga yang kuliah apa semua telah berhasil karena kita bantu untuk melihat perkembangan budaya dan untuk mereka juga bisa meneruskan ini kelak.
1: Oke, baik.
2: Mungkin terakhir itu perlu ada ya penyuluhan pada tingkat kampung atau pihak-pihak terkait, karena dewasa ini kita lihat bahwa dengan perkembangan zaman budaya kita juga mulai tergerus, tergeser. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus Atatugan, budayawan Lembata, atas penjelasan dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada pendengar semua siang hari ini. Salam sukses, salam budaya.
2: Ya, terima kasih RRI Ende, semoga tetap di udara.
1: Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya siang hari ini bersama Bapak Petrus Atatugan, budayawan Lembata, yang mana kita belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas yang membentuk jati diri sebuah masyarakat. Ritus Ploekwar di Inakar menjadi bukti bahwa nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, serta keharmonisan dengan alam masih terus hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Semoga perbincangan ini menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab para tetua adat, tetapi juga tanggung jawab seluruh generasi, terutama kaum muda. Saya Nona Nia pamit undur diri, ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa.
3: Acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai

info Lorata. Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: TVRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda.

Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten ND melalui posko tanggap darurat Kabupaten ND. Puskesmas Kota ND telah menangani 4 warga Kelurahan Petulando yang mengalami luka akibat gempa bumi. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa Flores terus mengalir ke Kabupaten Ende melalui posko tanggap darurat Kabupaten Ende. Bantuan mencapai 10.729 paket sudah disalurkan untuk warga. Laporan Rufinus Wula.
1: Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bagian dari distribusi puluhan ribu paket logistik yang digerakkan pemerintah Kabupaten Ende selama masa tanggap darurat. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda turun langsung menyerahkan bantuan kepada para penghuni asrama. Bupati Yosef mengatakan bantuan tersebut diprioritaskan karena sebagian besar mahasiswa yang tinggal di asrama Stipar berasal dari berbagai daerah di Flores. Banyak di antara mereka merupakan anak dari keluarga yang juga terdampak gempa bumi. Ia mengatakan sejumlah mahasiswa bahkan sempat harus tidur di luar bangunan untuk mengantisipasi gempa susulan. Pemerintah Kabupaten Ende menyalurkan paket sembako, selimut, dan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa selama masa pemulihan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu penghuni asrama yang masih menghadapi keterbatasan pasca gempa.
2: Mereka ini adalah anak-anak dari keluarga terdampak. Ini dari berbagai kabupaten yang ada di Flores. Baik Ende, Ngada, Sika maupun Nagakeo, Larantuka juga ada, Mangerai. Nah, mereka ini semua tinggal di asrama dan mereka sangat membutuhkan bantuan, baik terkait sembako maupun terkait dengan selimut dan lain-lain. Ya, karena mereka ini terkadang harus tidur di luar. Ya, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan mereka, maka kita membawa bantuan sembako dan yang lain-lain.
1: Pengelola asrama Suster Theodora CIE menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah Kabupaten Ende yang datang langsung memberikan bantuan. Menurutnya sebanyak 170 mahasiswi tinggal di asrama putri dan 14 mahasiswa menempati asrama putra Stipar Ende. Suster Theodora mengatakan hingga sehari sebelumnya para mahasiswa belum menerima bantuan dari pihak lain sejak gempa terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Karena itu bantuan yang diserahkan akan langsung oleh Bupati Ende bersama rombongan menjadi dukungan penting bagi para penghuni asrama.
3: Jadi kami dari asrama dengan hati yang ikhlas, kami mengucapkan kasih banyak untuk bantuan yang tak terduga ini. Bahwa banyak anak-anak ini, banyak yang berdampak juga pada guncangan gempa kemarin 17. Terima kasih banyak. Kami mendoakan Bapak Bupati bersama Ibu dan jajarannya yang sudah siap membantu kami. Dan kami juga tetap mengharapkan kalau masih ada, tolong bantu kami.
1: Suster Theodora mengatakan pada malam-malam awal setelah gempa, mahasiswa bersama pengelola asrama tidur di lapangan tanpa tenda. Memasuki hari kedua hingga lima hari berikutnya, mereka kemudian beristirahat di aula Stipar sambil tetap berjaga-jaga terhadap kemungkinan gempa susulan. Setelah situasi mulai berangsur membaik, mahasiswa perlahan kembali menempati kamar masing-masing dengan pengaturan tempat tidur yang disesuaikan kondisi bangunan. Mahasiswa yang sebelumnya menempati lantai 2 juga diarahkan tidur bersama teman di lantai 1 sebagai langkah antisipasi. Mewakili komunitas Stipar dan seluruh penghuni asrama, Suster Theodora menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan pangan mahasiswa di tengah kondisi keluarga mereka yang sebagian besar juga terdampak gempa. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagakeo sebesar 100 juta rupiah, yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagakeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
5: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BPT 500 juta, kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135, jadi total 635 juta, itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul, kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
4: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
6: Warga masyarakat Nagakeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
4: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Mbaye Kabupaten Nagakeo, Nicolaus Makumeli.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende menyalurkan tenda pengungsian untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat di sejumlah lokasi terdampak bencana. Laporan Suimam.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta mengatakan beberapa lokasi fasilitas pelayanan kesehatan telah menerima tenda untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan, tambahan 14 tenda pengungsian kembali diterima BPBD pada Rabu malam. Tenda tersebut selanjutnya akan diatur penempatannya sesuai kebutuhan di lapangan. BPBD telah berkoordinasi dengan para camat dan kepala puskesmas serta kepala dinas kesehatan Kabupaten Ende untuk menentukan lokasi dan pola pemanfaatan tenda.
2: Per hari ini kita mungkin sudah bisa mengcover hampir 14 hari ini ya. Sudah 10 semua, bisa menyentuh angka 20 dengan tenda-tenda pengungsian yang sudah kami salurkan mulai hari keempat atau kelima itu. Sudah cukup lah. Puskesmas di kota hampir seluruhnya sudah kita salurkan baik tenda pengungsi maupun ada beberapa yang sementara pakai tenda keluarga.
1: Yang melanjutkan, koordinasi dilakukan agar tenda yang tersedia dapat ditempatkan pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meski fasilitas permanen mengalami kendala. Ditambahkan, pengaturan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan kondisi fasilitas kesehatan setelah bencana.
0: Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Potulando yang mengalami luka akibat gempa bumi. Setelah mendapat penanganan medis, keempat warga tersebut kembali menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi mereka. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
3: Puskesmas Kota Ende telah menangani 4 warga Kelurahan Patulondo yang mengalami luka akibat gempa bumi. Keempatnya kembali menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin 24 Agustus 2026 untuk memantau perkembangan kondisi luka. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Teresia Mida mengatakan keempat warga tersebut merupakan bagian dari pasien yang datang setelah gempa. Mereka telah mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisinya masing-masing. Teresia mengatakan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pasien setelah mendapatkan perawatan sebelumnya.
4: Jadi yang terkena luka-luka yang kena dampak itu dari Potulando ada 4 orang sudah ditangani oleh puskesmas. Hari ini mereka berkunjung lagi ke sana.
3: Selain menangani korban luka, Puskesmas Kota Ende tetap memberikan pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat. Pelayanan meliputi pemeriksaan dan penanganan kesehatan sesuai dengan kebutuhan warga. Sebagian besar pelayanan kini dilakukan di lokasi darurat di lapangan basket Perumnas yang berada di belakang gedung puskesmas. Tenaga kesehatan tetap disiagakan untuk melayani masyarakat di lokasi tersebut. Pemindahan layanan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena gempa susulan masih terjadi di wilayah Kota Ende. Puskesmas Kota Ende memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah RRI Ende edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
3: Siap digoyang di sore hari.
4: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Indonesia nih Depo Alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
1: Hii kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh. Apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
0: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
1: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas habis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh. Macam gempa-gempa yang kecil tuh, itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengelam di situ.
0: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Eh terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi

Tamai LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu.

0: aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita

0: Radio. Nur Aziza.
1: Ayo, Mak.
2: Ayo.
3: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahraga lah Makcik Leha, supaya sehat.
3: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
3: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
1: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
3: Berlaki?

Dan sore hari ini Anda bersama saya Leli Kara yang temani Anda di program acara Pro dan Dut. Jangan lupa mendengar password kita ketika saya menyapa Anda dengan Pro dan Dut. Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita. Buat yang ingin bergabung, langsung saja kontak kami 0821 4451 1957.

sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Kayaknya masih malu-malu ya. Boleh telepon kami kembali. Saya menantikan suara-suara Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI ND di program acara Pro Dangdut.

0: Kalau saya sih maunya tembaga jadi emas ya. Next ada Cutrani dengan Obati Rindu. Dan juga ada Ayu Ting Ting, Tati Tut. Kita penelpon dulu ya, kita ke penelpon dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Oma Ceril di Solo.
0: Oma Ceril. Oma Ceril. Bagaimana dagangan ya. Hari ini laris manis ya Oma ya?
1: Puji Tuhan laris manis.
0: Oma.
1: Semoga laris manis terus.
0: Oke deh, amin. Oma, hari ini ada goyangan-goyangan yang bikin Oma kaget gitu?
1: Hari ini Oma tidak rasa.
0: Oma tidak rasa. Iya, kita kayaknya sudah bersahabat begitu ya dengan gempa ya. Mudah-mudahan makin halus goyangannya ya. Jangan bikin sok lagi nih. Amin ya Oma ya.
1: Iya. Oke. Amin, amin kan.
0: Iya, Oma, Oma mau lagu yang mana nih?
1: Lagunya. Coba bacakan lagu yang.
0: Oke. Okay. Saya bacakan ya. Emas menjadi tembaga, kemudian ada Obati Rindu ke dari Cutrani, Ayu Ting Ting, Tati Tut. Kita lagi takut-takut ini ya, Tati Tut ya. Terus ada Nabila Gomez dengan Langsung ke Pelaminan, Mala Agata Berdiri Bulu Romaku, Uci Sucita dan Sule dengan Perjalanan Cinta. Ada Vita Alvia, Gantengnya Pacarku, Ike Nurjana Terlena. Terus ada Mansur S dengan Jam 7, Goyang Samping
1: ya,
0: dari
1: jam 7
0: ya. Oke, okay, jam 7 janjian ketemu ya Oma ya. Bukan lari-larian karena gempa ya. Oke, okay, silakan salamnya untuk siapa nih Oma?
1: Salamnya kamu dapatnya. Selamat sore, selamat berkat. Lalu untuk dan untuk semua teman-teman Dangdut yang lagi partos. Satu akhirnya selamat berkat. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih Oma Ceril. Ditunggu partisipasi ya kembali bersama Pro Dangdut ya, RRIND. Oke, Oma pilihnya jam 7, janjian ketemu gitu ya di jam 7. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, Pro Dangdut-Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Ima, Ma Omere.
2: Hai.
0: Iya.
2: Ada Lelika.
0: Betul sekali, Bunda Ima dengan Lelikara.
2: Aduh, semakin merdu.
0: Semakin merdu ya?
2: Iya.
0: Bunda ini bikin saya melayang-layang ya.
2: Memang, makanya banyak orang kagumi suaranya.
0: Oh,
2: tuh.
0: Begitu, terima kasih Bunda Ima. Bagaimana hari
2: katanya
0: ini?
2: Katanya kirim lagu dulu.
0: Oh iya, boleh, mau lagu apa?
2: Lagu yang diciptakannya Ibu Leslie.
0: Itu dicari di YouTube.
2: Untuk penghibur. Penghibur sementara menyiar.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Nanti ya, ditunggu ya. Ditunggu ya Bunda
2: iya.
0: Ya.
2: Ada salam terus dari yang jauh.
0: Dari siapa?
2: Dari Serui.
0: Oh, dari
2: temannya
0: Serui.
2: Ibu Leli. Teman-teman di... menyiar.
0: Oh kalau di Serui itu ada Kak Cika ya?
2: Bung Simon.
0: Oh Bung Simon, oh iya.
2: Iya katanya, katanya apa salam lagunya dulu dong.
0: Oh begitu, nanti titip salam balik ya Bunda ya, tolong sampaikan ya.
2: Iya.
0: Aha, Bunda mau lagu yang mana nih Bunda?
2: Ada yang disiapkan atau direquest sendiri nih?
0: Kebetulan saya sore hari ini siapkan nih Bunda. saya punya Ayu Ting Ting, Tati Tut, kemudian langsung kepala pelaminan Nabila, ada Mala Agata berdiri bulu romaku, Uci Sucita dan Sule dengan perjalanan cinta, Davita Alfia gantengnya pacarku, ada Ike Nurjana terlena, duo Delima dengan goyang samping,
2: gantengnya
0: pacarku. Mau dong.
2: Iya. Siapa yang tidak mau kalau ganteng ada Lili? Pasti iya. Kita mau semua. Tapi jangan-jangan berapa dengan gantengnya. Kita cari tahu ganteng hatinya dulu dong.
0: Iya, betul. Yang pasti dan yang paling penting tuh itu ya Bunda ya. Ganteng
2: iya,
0: hatinya.
2: Iya, dia jelek yang penting hatinya ganteng.
0: Tapi jangan jelek-jelek amat juga perlukan. Ya Bunda ya. Tapi jangan jelek-jelek iya. Amat ya. Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Oh, salam-salam tentunya ya buat adik Leli bersama operatornya. Ingin ucapkan selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Ada Oma Cheryl sekeluarga, selamat sore Oma. Ada Om Papi, selamat sore Om Papi. Teman-teman di Atambua sudah cari Om Papi, selamat sore. Ada Bang Marcel, ada adik Yeri. Ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Maxi, selamat sore. Ada Bapak Ustaz Abdullah, ada Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Ada teman-teman yang di Palu ya, ada Bang Nasrun, di Wonosobo ada Bunda Wigati, Jakarta ada Uma Deva, terus ada Bang Angki di Toli-Toli, adik Puja di Bentuni, dan semua teman-teman yang ada di Momere, semuanya tanpa terkecuali selamat sore dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Leli cantik, selamat sore.
0: Terima
2: sayang.
0: Terima kasih, selamat sore juga untuk Bunda Ima yang ada di Momere ya. Kita ke tembang dulu atau ke penelpon lagi nih? Kalau saya sih ke penelpon dulu ya. Kita terima dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo kita. Jadi kembang tuh nanti.
0: Bapak Maxi. Di Indonesia.
3: Jadi kembang dua nanti.
0: Oke, begitu kan? Bapak Maxi. Siap-siap Bapak. Sehat Bapak?
3: Sehat puji Tuhan.
0: Aman ya kita ya. Mudah-mudahan ayunannya makin melemah begitu ya Bapak ya.
3: Ya, mudah-mudahan.
0: Hari ini masih terasa gempanya?
3: Ya, hari ini belum terasa.
0: Ya. Belum terasa, kita, mudah-mudahan selesai begitu ya. Mudah-mudahan 5,0 kemarin itu pamit begitu ya.
3: Iya, itu masih karena di apa ya.
0: Halo?
3: Masih di Mbai, ya. Halo.
0: Masih di Mbai pusatnya ini. Mudah-mudahan secepatnya berakhir ya, Bapak ya.
3: Ya.
0: Oke, Bapak mau lagu apa?
3: Lagu tadi setelah Janda Pacarku itu dipilih oleh Bunda Ina. Lanjutannya lagi apa sudah habis?
0: Lagunya siapa?
3: Lanjutan dari Ganteng Pacarku tadi apa masih ada atau sudah habis?
0: Masih ada lagi Bapak. Ada Hamdan ATT Aku Bukan Dia, Megi Z Terlanjur Basah. Terus ada Abang. Bagaimana? Aku Bukan Dia.
3: Dan ATT Aku Bukan Dia.
0: Oke deh, Aku Bukan Dia ya.
3: Saya ya,
0: bukan dia ya.
3: Ibu Leli.
0: Iya, betul Ibu Leli, bukan Ibu Nia ya.
3: Iya. Kita jadi lagu saja Ibu.
0: Oke, siap Bapak. Salamnya Bapak.
3: Pertama kali untuk Ibu Leli, Samarkan Bali Kato. Kembali buat Bunda Ima, terima kasih atas senggolannya. Om Tapi di Bolivaru, Mas di Bolivaria. Terus di Bolivaru, Mas Tiril Buanawa, Tiril Idolo. Sama Oce, Mas Afi, Moris, Ade Lordes, Ingrid, Amanda, Mas Monta, Bapak Serta, Bapak Dilael, terus ini Pak Manusia, untuk Bapak Donat Faris, serta Bapak Samsola di Nuang Gondona. Saya aja Ibu Lili, terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Bapak Maxi yang ada di Pusambindona. Kita ke tembang-tembang ya. Saya harus melunasi dulu utang-utang saya, utang lagu maksudnya ya. Kita ke Malagata Berdiri Bulu Roma, kemudian ada Ham dan ATT Aku Bukan Dia, dan masih ada satu lagu tadi ya sudah di request nih. Kita nikmati satu persatu.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

berbahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada,

yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi

dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: pendengar di kesempatan sore ini sudah saya hadirkan dan saya masih terus beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore.
0: Sore juga dengan siapa di mana?
1: Jawa Timur bergoyang.
0: Jawa Timur ada siapa ya?
1: Mas Daluh.
0: Mas Daluh, oke. Sehat di sana?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Mas Daluh mau lagu yang mana nih? Biar saya putarkan.
1: Siapa aja itu?
0: Ada Ayu Ting Ting, ada Ayu Ting Ting dengan Tatitut, kemudian Nabila Gomez langsung ke pelaminan, Ikke Nurjana Terlena, Duo Delima dengan Goyang Samping, ada Mijisan, Terlanjur Besa, Abang Roni, Erma Farhani. Abang Romi, Abang Roni.
1: Iya.
0: Mau yang
1: iya,
0: ini.
1: Betul.
0: Oke, diganti saja, Abang Dalu ya.
1: Iya betul, betul, betul itu Bang Dalu.
0: Oke, silakan lagunya untuk siapa nih Bang Galuh?
1: Iya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Juga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Ramla, ada Mama Diva, ada Opa Lodet, terus ada Bang Marcel, Bang Sikri, Bang Haji, dan semua saja. Buat yang siar, semoga banyak rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Baik ya, selalu bersama keluarga ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga, selamat sore kembali untuk Bang Dalu, Mas Dalu, Mas Galu ya, Mas Galu yang ada di Jawa Timur. Dan setelah dari Jawa Timur ini ngos-ngosan ya, karena cukup jauh jaraknya ini. Kita kemana lagi nih? Saya juga menyapa untuk yang ada di Maumere, Dagale Kota ND. Apa kabar semuanya di sana? Kemudian untuk yang ada di Bacawa, apa kabar? Yang ada di Nagekeo, untuk saudara-saudari kami yang ini pusat gempa Floresnya ini lebih banyak di Nagekeo ya. Tetap jaga keselamatan, kenyamanan kita semua ya. Sebaiknya jangan masuk rumah dulu. Oke, next penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Sore, Pro Dangdut, kamu tak lagi.
0: Sekali dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa?
2: Dengan Bang Johan, Batu Raja Palembang.
0: Bang Johan di Palembang, ya? Ya. Oke, Bang Johan baru pertama kali gabungkan dengan RRI ND?
2: Ya, sudah berapa? Ada sekitar 3 bulan lebih.
0: Oh iya, berarti sudah sering ya bergabung dengan RRI ND?
2: Itu pertama Bunda Yanti kemarin.
0: Oke deh, silakan lagunya mau yang mana nih, saya putarkan.
2: Yang ada di situ aja.
0: Gimana?
2: Yang ada di situ.
0: Suaranya hilang. Halo?
2: Halo, yang ada di situ aja. Yang ada di situ aja.
0: Oke, lagunya ikutan saja ya.
2: Iya, yang kita lihatnya apa itu.
0: Oke, atau saya bacakan dulu nih.
2: Ya, boleh.
0: Ikke Nurjana Terlena, kemudian Goyang Samping, Megi Z Terlanjur Basah, ada Emas Jadi Tembaga, kemudian Basah Hatiku, Obati Rinduku, Iyet Bustami dengan Laksamana Raja di Laut, kemudian ada Mansur S Cinta Sampai di Sini, mau yang mana?
2: Terlena aja.
0: Nah. Lagunya siapa?
2: Ikke Nurjana Terlena.
0: Oke, mohon maaf suaranya putus-putus nih, makanya saya harus nanya ulang-ulang nih ya.
2: Iya, aku juga yang streaming juga nih.
0: Oh iya, terima kasih ya Mas Johan. Bang Johannya mau kirim lagu buat siapa?
2: Siapa salamnya untuk yang sudah masuk-masuk tadi. Ada Bu Dayanti yang di bawahnya, ada Mbak Indra Jinta. Ada juga Mbak Mia Tintanya juga, ada Bang Marcel, untuk semuanya yang terasa dan merasa. Semoga kita semua tetapnya dengan ini.
0: Amin. Terus saja.
2: Mungkinnya juga, dan teman-teman kalau kita tetap baik, aman juga tetap baik, ya selalu. Terima kasih atas lakunya. Saya permisi, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore kembali untuk Bang Johan yang ada di Palembang. Ike Nurjana dan Abang Roni sudah saya siapkan ya. Kita ke Tembang dulu, sekaligus saya pamit undur diri untuk program acara Prodandu di kesempatan sore hari ini. Tetap mendengarkan program 1 RRI ND karena masih banyak program-program

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: itu ada kurang lebih 300 UMKM yang udah difasilitasi untuk memperkuat paling nggak untuk kayak NIB dan NPWP. Nah ini penting karena untuk legalitas UMKM, tapi dasarnya ini dulu baru bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dari situ dikurasi lagi sekitar 70 UMKM yang mulai aktif dan mulai masuk ke ekosistem digital, khususnya ke platform marketplace BUMN sendiri seperti Padi UMKM dan Loka-Loka. Jadi ini terus didampingi juga untuk selain mereka mulai ke marketplace digital, juga kita juga dampingi sampai pameran-pameran dari lokal sampai level nasional, Kak.
1: Oke, mendampingi selalu ya berarti ya. Nah, kita ini membicarakan UMKM yang go digital ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Dan bisa dijelaskan dulu ini Bang, sebenarnya apa sih UMKM go digital ini kepada pendengar? Kita akan membahas ini nih setelah ini ya.
0: Oh ya, baik. Kalau UMKM go digital itu sendiri bukan sekedar UMKM yang jualan online ya, tapi lebih dari itu UMKM lebih mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnisnya, mulai dari promosi, komunikasi dengan pelanggan sampai dengan transaksi. Jadi bukan cuma pindah ke jualan internet, tapi mengubah cara usaha itu dijalankan, misalnya promosi lewat media sosial, promosi lewat WhatsApp, jualan lewat marketplace. Artinya digital jadi bagian dari sistem usaha, bukan tambahan doang gitu, Pak.
1: Oke, itu berarti merubah sistem ya. Berarti artinya ada sistem baru itu gitu di era yang
0: digitalisasi baru yang ini ya. Iya benar.
1: Oke. Dan ini juga salah satu alasan ya, UMKM ini perlu beralih ke platform digital ya. Dan kalau membicarakan dengan sistem baru ini ya, dari tadi yang di Abang sebutkan, mengapa saat ini UMKM ini perlu ya beralih ke sistem yang baru saat ini ya, di era digital saat ini?
0: Oh ya, kalau saya melihat nih, karena perilaku konsumen tuh konsumen kita tuh udah berubah. Hari ini nih orang, kalau sebelum membeli itu kan cari dulu di HP, lihat produknya, bandingkan harganya, baru ambil keputusan. Kalau kita lihat dari misalnya data nasional itu kan ada 64 juta UMKM Indonesia, baru sekitar 14 juta yang udah go digital nih. Kalau di NTT sendiri kan jumlah UMKM kan sudah cukup banyak ya, ada 360 ribu, tapi yang benar-benar aktif di digital, dunia digital tuh kisaran mungkin belum nyampe 5 ribuan ke sih, Kak. Artinya mayoritas masih belum masuk. Jadi kalau UMKM kita mulai sekarang, kalau nggak dimulai dari sekarang, jadi dia akan tertinggal dari perubahan pasar yang ada sih, Kak.
1: Oke, berarti masih skala kecil ya untuk yang sudah bertransformasi ke UMKM digital ya, dibanding dari total UMKM yang ada ya. Oke, sebenarnya apa sih Bang perbedaan signifikan dari UMKM yang sudah bisa disebut yang sudah apa ya, digital gitu ya, dengan UMKM yang masih konvensional ya? Dalam arti konvensional itu belum menerapkan sistem digital ya. Kalau Abang sebagai pendamping UMKM ini, kalau melihat dari kedua hal itu seperti apa Bang?
0: Kalau kulihat nih, mungkin perbedaannya tuh lebih terasa di cara kita mengakses pasar yang ada. Kalau UM konvensional itu tuh biasanya jualan di sekitar area tempat usahanya berada, terus itu kan tergantung lokasi juga, terus pembelinya juga terbatas. Nah kalau UMKM digital itu kan bisa menjangkau luar daerah, bisa dikenal tanpa toko fisik juga, bisa jalan hampir 24 jam non-stop. Jadi bukan cuma beda alat, tapi beda skala peluangnya, yang satu terbatas ruang dan tempat, yang melek sama digital tuh kan jadi bisa lebih luas gitu, Kak.
1: Oke, jadi memang kalau memanfaatkan platform digital pun juga memang lebih luas begitu ya, untuk skala apa maksud kami pemasarannya begitu ya.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi memang sangat perlu sekali ya di UMKM Go Digital dan juga menyesuaikan dengan era saat ini ya, yakni era digitalisasi ya. Dan juga dari era teknologi ya, sebenarnya seberapa penting sih peran teknologi digital saat ini dalam meningkatkan daya saing UMKM itu, Bang?
0: Sebenarnya teknologi hari ini nih berfungsi sebagai saya bilang itu pengungkit ya. Dengan HP dan internet, UMKM kecil tuh bisa punya peluang yang hampir sama dengan ya UMKM yang udah besar. Contohnya tuh kayak penggunaan WhatsApp, katakan kita kan paling sering gunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sebenarnya itu platform yang sangat kuat untuk kita bisa mempercepat closing produk kita.
1: Oke. Okay.
0: Terus kayak Facebook dan Instagram itu kan lebih platform untuk kita bangun branding image, kita bangun kepercayaan sama calon customer kita atau pembeli. Kalau TikTok mungkin lebih memperluas jangkauan lewat algoritma kan, karena sekarang TikTok tuh yang platform yang paling algoritma friendly, jadi dia nggak harus banyak follower ini itu, jadi memang lagi dipush banget nih algoritma TikTok untuk pemuda-pemuda baru. Terus kayak marketplace, Shopee, Akulaku dan Tokopedia itu sistem penjualan yang lebih terstruktur. Tapi untuk kita pelaku UMKM di NTT untuk masuk ke marketplace itu menurut saya masih belum kurang cocok ya, karena akses mobilitas kita untuk pengiriman barang itu masih terbatas. Jadi bisa aja harga produknya 50 ribu malah kena ongkirnya jadi 150 ribu gitu kan.
1: Oke. Itu kalau salah satu di marketplace ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Jadi kalau dari bicara mengenai salah satu marketplace ya tadi, kalau dari WhatsApp itu sebenarnya juga ada di sekitar kita juga ya untuk aplikasinya. Iya. Itu sebagai salah satu medsos yang mudah juga ya. Sebenarnya itu hal yang kita gunakan sehari-hari ya, itu bisa kita gunakan ya sebagai kita kalau sebagai UMKM ya, saya memposisikan sebagai UMKM nih. Dan juga TikTok tadi disebutkan bahwa itu memiliki algoritma yang baik gitu ya dalam mempromosikan produk gitu. Kemudian juga kalau marketplace kan ada kendala juga, berarti ini sebuah peluang dan tantangan ya salah satunya ya dari berbagai medsos ini ya.
0: Sebenarnya kan untuk pemilihan media sosial ini kan tergantung dari keinginan dan kebutuhan kita tuh kayak gimana. Kalau menurut aku sih kak, misalkan kita mau jualan kue ini misalnya, jadi kan kita nggak bisa dong dari kurang cocok kalau kita pakai TikTok atau Facebook. Mungkin kita lebih cocok untuk pakai WhatsApp kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tergantung kegunaannya masing-masing. Tapi kalau bisa dijelaskan lebih dalam sih, menurut aku tuh kalau WhatsApp ini menurut saya lebih paling cocok untuk UMKM lokal, UMKM yang market pasarnya itu paling sekitar area rumah. Nah itu misalnya kan kalau WhatsApp ini kan mestinya sederhana, dia bukan untuk menjangkau orang baru tapi kayak menjangkau orang-orang yang memang ada dalam kontak WhatsApp kita kan. Jadi itu mempercepat keputusan untuk orang lebih tertarik lewat postingan-postingan kita yang rutin di story-story ataupun link orang-orang terdekat yang bisa mengakses untuk WhatsApp itu. Kalau untuk Facebook dan Instagram itu kan mesinnya lebih ini lagi rame-ramenya FB Pro dan segala macam, jadi emang mesinnya tuh dituntut untuk kita lebih banyak interaksi di dalam postingan kita tuh di dalam Instagram dan Facebook. Jadi artinya makin banyak orang like, komen, share dan simpan, makin sering konten kita ditampilkan ke orang lain. Makanya banyak yang posting tapi tidak jalan karena memang interaksi di dalam postingan Facebook dan Instagram itu memang kurang. Tapi yang memang lagi green banget itu kan TikTok. Memang mesinnya beda, TikTok itu tidak terlalu melihat siapa penggunanya, tapi lihat apakah konten ini menarik ditonton atau tidak. Jadi walaupun akun baru, follower masih sedikit, atau videonya ditonton, kalau videonya ditonton sampai habis atau diulang, kan bisa langsung didorong ke, dipost ke lebih banyak pengguna TikTok lainnya. Jadi makanya di TikTok itu penting banget untuk durasi tonton harus langsung menarik ke awal, dan harus sering-sering posting, dan ada kayak badan dari konten tuh kayak 3 detik pertama hook sampai dengan call to action untuk closing produk kita. Begitu Pak.
1: Oke, berarti ini Abang ini mendampingi semua ya, dari proses menawarkan produk itu dan juga cara menawarkan produk di medsos itu seperti apa, itu pasti juga mendampingi mereka pelaku UMKM.
0: Iya benar. Jadi memang kebanyakan kita terbantu dengan internet, apalagi sekarang marak orang-orang menggunakan AI, jadi semua itu jadi lebih mudah kalau kita bisa lebih peka untuk menggunakan AI sih, Kak.
1: Oke, tadi ada berbagai platform di medsos ya, yang bisa digunakan oleh UMKM ya, di era digitalisasi saat ini. Sebenarnya platform apa Bang yang paling efektif ya dalam menjangkau pasar yang lebih luas ya, dan juga pasarnya di luar daerah bahkan? Apakah itu medsos, marketplace, atau ada lainnya kalau berbicara tentang platform yang paling efektif selama Abang mendampingi UMKM?
0: Kalau menurut saya sih, secara pengalaman, karena saya juga banyak menghabiskan waktu untuk build beberapa akun media sosial. Jadi yang paling cepat grow itu ada di TikTok, Kak. Karena memang sekarang kan TikTok lagi bakar-bakar uang untuk naikin investment untuk platformnya itu kan. Jadi memang sekarang algoritma TikTok itu yang lagi paling bagus untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM juga.
1: Oke, TikTok ya, itu salah satu media promosi yang paling bagus ya dari untuk pelaku UMKM ya.
0: Iya, selain promosi yang bagus dan daya reach untuk menjangkau lebih banyak orang tuh, sebaiknya tuh kita melek ke TikTok juga.
1: Oke, jadi jangkauannya juga lebih luas ya. Kemudian,
0: iya benar.
1: Kalau untuk itu kan sebagai media promosi ya, TikTok ya, berarti salah satunya ini yang paling efektif nih. Itu salah satunya sebagai media promosi. Apakah juga bisa terjadi transaksi jual beli di dalam TikTok itu? Atau bagaimana ya? Kalau dari platform, kita membicarakan platform yang paling efektif ya ini ya Mas ya.
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi memang di TikTok kan kita juga bisa. Jadi TikTok ini kan langsung terkonek sama, memang kerjasamanya sama
1: salah satu marketplace
0: besar ya, kayak Tokopedia kan Kak. Jadi misalnya kalau kita memang mau menjual produk kita sendiri nih, kita masukkan produk kita ke Tokopedia dan kita menjual lewat TikTok kan, kita bisa sekarang kan ada itu keranjang kuning. Nah, keranjang kuning itu kan bisa langsung dikonekin sama toko produk kita yang ada di Tokopedia. Jadi kalau kontennya kita jalankan sekarang, banyakkan selebrian di beranda TikTok kita tuh banyak video-video yang memang menautkan link keranjang kuning di bagian bawah dari video kontennya itu Kak. Selain itu juga ada platform atau semacam kolaborasi antara TikTok dan calon orang-orang yang ingin membantu untuk menawarkan produk orang lain lewat afiliator gitu Pak.
1: Oke. Baik. Berarti artinya platform digital itu saat ini dengan bergesernya era teknologi yang semakin pesat ini, berarti bisa disimpulkan ya bahwasannya digitalisasi ini membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas ya, bahkan sampai seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia begitu. Kesimpulannya begitu ya Bang ya?
0: Benar banget. Apalagi jadi memang kan ada di semua platform kan ada mesin learningnya sendiri dan algoritmanya masing-masing. Jadi misalkan kalau kita memang main TikTok, kita main TikTok misalnya radius area saya kan mandi Bejawa, jadi memang awalnya bakal di push untuk orang-orang Bejawa yang bisa menonton, tapi kalau sering konsisten dan itu bakal nambahin reach-nya untuk menjangkau ke area-area kabupaten tetangga dan sampai ke area luar pulau sih, Kak.
1: Oke. Baik, ini memang bagus sekali ya. Memang di era digital saat ini itu semua pelaku usaha ya, bahkan itu UMKM ataupun bahkan usaha bukan yang mikro saja tapi yang kecil menengah ke atas itu juga penting sekali ya untuk mengikuti tren digitalisasi saat ini ya pasti.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Dan tadi itu sudah di kita sudah bincang-bincang mengenai dengan keunggulan-keunggulan ya dari bahwasannya UMKM Go Digital itu pasti juga memiliki keuntungan yang lebih besar ya pastinya, seperti ada menjangkau yang lebih luas, penjangkauan maksudnya calon buyer ya atau calon pembeli, untuk kemudian juga memudahkan calon pembeli untuk memutuskan pembelian ya, dan juga semuanya mempermudah pastinya. Pastinya di balik ini ada sebuah tantangan ya yang dihadapi oleh UMKM. Sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan di era digital saat ini, itu apa sebenarnya tantangannya, Bang? Kalau Abang memandang.
0: Oh ya, kalau dari pengalaman saya di lapangan nih, Kak, tantangan itu bukan lagi ada di teknologinya nih. Meski okay. Kita lagi ngomong teknologi, tapi sebenarnya tantangan bukan di teknologi, tapi di proses kita buat adaptasi. Okay. Yang pertama itu kan tentang adaptasi ini. Penyakit kita orang-orang timur ini tentang ngeluh duluan, effortnya kecil. Jadi konsistensi itu tuh penting sekali. Jadi banyak UMKM semangat di awal, tapi karena tidak langsung ada hasil akhirnya berhenti. Padahal sistem digital kan butuh waktu untuk mempelajari data dari kita kan. Dan yang kedua itu selain konsisten itu teman-teman UMKM itu tidak paham cara main platform. Misalnya di TikTok itu fokus ke video yang ditonton lama, di Instagram lebih fokus ke harus bangun interaksi, marketplace harus jaga performa penjualan. Kalau tidak paham ini biasanya hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga itu kepercayaan pasar. Kadang pembeli sudah lihat produk kita tapi ragu nih soal kualitas, soal pengirimannya nanti gimana, atau soal respon penjual itu sendiri di bagian apakah tepat atau tidak. Jadi tantangannya bukan cuma tampil di digital, tapi juga cara penyakit kita tuh orang-orang timur mindsetnya tuh banyak ngeluhnya, effortnya dikit gitu kan.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi yang pertama ada konsistensi, ini sebuah tantangan ya untuk Bang Ardini sebagai pendamping. Tadi ada ketiga tantangan itu. Kira-kira kalau Bang Ardi sebagai pendamping, itu hal apa yang mungkin bisa menghilangkan tadi yang salah satunya ada inkonsistensi ya, atau tidak konsisten itu.
0: Iya.
1: Kemudian ada poin kedua ketiga itu bagaimana mensiasati hal ini?
0: Biasanya tuh kalau teman-teman di sini yang mitra binaan rumah BUMN di Jawa, memang banyak sudah mulai go digital, mereka sudah mulai posting aktif, tapi karena akibat inkonsisten itu yang membuat mereka berhenti. Jadi biasanya tuh harus ada kayak bensin buat bakar semangat mereka lagi kan. Jadi saya sering ini Kak buat kasih testimoni. Kan kebetulan saya juga jualan produk, jadi saya kasih testimoni hasil penjualan saya itu hasilnya kayak gini. Kalau mereka rasa wah ini hasilnya bagus, jadi mereka ikut terbakar motivasinya untuk coba untuk lanjutin apa yang udah diajarkan gitu Kak.
1: Oke, berarti selalu terus memotivasi pelaku UMKM lain ya begitu Bang ya?
0: Iya, karena ini berhubungan dengan mood sih Kak, jadi kan sering berubah mood dan semangat itu.
1: Oke. Ini apakah juga bisa dikatakan sebagai kendala literasi atau bagaimana, Bang?
0: Iya, ini
1: literasi digital maksudnya ya.
0: Tantangan yang berat itu ini Kak, benar, tapi perlu dilihat dengan cara yang lebih lebih seksama. Kalau bukan berarti UMKM itu tidak mampu ya, tapi banyak yang belum terbiasa aja sama dengan platform digital ini. Misalnya kan belum tahu cara foto produk yang menarik, belum terbiasa bikin konten, belum paham alur dari promosi sampai closing, bahkan ada yang masih malu depan kamera kan Kak. Jadi bukan tidak bisa, tapi belum pernah dilatih dan didampingi. Dan disinilah fungsi dari badan-badan yang kayak rumah BUMB Jawa yang menjadi mitra saya itu selalu melakukan pelatihan dan pendampingan. Jadi penting karena UMKM itu bisa didampingi. Dan yang menarik, begitu mereka sudah mulai terbiasa, biasanya mereka bisa berkembang, Kak. Jadi literasi digital itu bukan hambatan untuk secara permanen, tapi ini proses belajar. Dan kalau didukung dengan pendampingan yang tepat, itu saya percaya UMKM, contoh UMKM di sini sebenarnya sangat mampu dan bisa beradaptasi, Kak.
1: Oke. Baik. Jadi memang sangat mampu ya. Dan memang semua pelaku UMKM pastinya sangat mampu, dan semua itu pasti butuh proses ya, dan pastinya usaha pastinya tidak mengkhianati hasil, dan memang harus sedikit bersabar gitu Bang ya, intinya ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Secara skill menghasilkan produk kita bisa, kita juga secara sumber daya alam kita punya, cuman bagaimana kita untuk melihat trend yang sekarang, untuk melihat pasar itu lebih jauh, jangkauan pemasaran kita itu yang harus dilihat dan harus memanfaatkan momen ini sebelum jadi lebih ramai ke depannya, karena ini masih hijau sekali.
1: Oke, baik. Ya, baik. Ini menarik sekali Bang, ini dari hal-hal ini ya, yang Abang dampingi UMKM Go Digital, memang semua butuh penyesuaian ya. Tapi Bang, kita sebelum melanjutkan lagi, kita baiknya ajak pendengar ya untuk mungkin bergabung, untuk kirim-kirim pertanyaan, atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami, atau beropini boleh Bang ya?
0: Silahkan.
1: Ingin bergabung, oke. Kita pastinya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada ya, kita saat ini berada dalam program acara Ekonomi Digital. Dan di sore hari ini kita dengan topik UMKM Go Digital, tantangan ya dan juga peluang yang ada. Dan ini kita sekarang sudah terhubung juga bersama Bang Ardi ini, salah satu navigator ya, UMKM Go Digital di Ngada ya, atau pengarah ya, atau juga bisa disebut sebagai pendamping. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung dalam acara program di Ekonomi Digital sore hari ini di Pro 1 RRI ND, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957, ataupun bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sekali lagi untuk line telepon Pro 1 ada di 0821-4451-1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ingin langsung bergabung bisa langsung menghubungi nomor kami ya, di seperti biasanya untuk pendengar setia, dan juga untuk yang belum mengetahui yang sudah kami sebutkan tadi dan mungkin ingin bertanya-tanya mengenai UMKM. Mungkin untuk Anda yang memiliki UMKM ya, mungkin ingin bertanya di era digital saat ini seperti apa sih harusnya dan juga harus bagaimana. Dan ini ada konsultannya juga nih kebetulan di dalam ruang dengar Anda. Oke, baik Bang Ardi, kita sudah mengajak pendengar ya. Mungkin ada yang ingin bergabung, kita sudah ajak terlebih dahulu pastinya. Mungkin ingin tanya-tanya mengenai UMKM digital ini Bang ya. Oke, Bang Ardi, kita akan lanjut lagi Bang. Kita bincang-bincang sore hari ini ya, di ekonomi digital nih. Dan kita lebih mengerucut ke dalam UMKM ya. Karena ekonomi digital itu sebenarnya sektornya banyak ya, bukan hanya di UMKM, akan tetapi ada di sektor-sektor lain ya, termasuk ada di teknologi, kemudian ada di fintech dan lain-lain ya lah, banyak. Termasuk AI itu juga salah satunya. Dan ini tadi Abang juga menyebutkan ya bahwa AI itu salah satu bentuk pendukung dari UMKM Go Digital ya. Dan ini memang serba, sekarang juga serba dimudahkan ya, karena kita juga ya, perlu hati-hati ya dengan teknologi ya. Jadi tidak semuanya itu dimakan mentah-mentah ya. Begitu. Oke.
0: Okay. Awalnya saya dulu panik waktu AI keluar kan. Kira itu bakal ngambil porsi kerjaan saya, dan memang itu kejadian karena dulu saya kerja sebagai editor sama digital analytics di beberapa startup itu. Jadi karena dengan munculnya AI ini, jadi ladang kerja saya itu diambil sama AI untuk bekerja. Jadi bagaimana juga memang ini perkembangan zaman dan memang harus diterima sama perkembangan itu. Tapi bagaimana kita untuk melihat AI ini sebagai peluang. Jadi memang dengan implementasi yang baik dan tepat, AI bisa membantu segala lini sektor kehidupan kita, bukan hanya dari pelaku UMKM saja, Kak.
1: Oke. Baik, dari segala lini begitu, Bang, ya.
0: Benar, Bang.
1: Iya. Tapi ya memang bagaimana ya dengan awalnya AI dulu itu kan, ya kita yang sebagai pekerja itu bisa terbantu juga sebenarnya kegiatan apapun ya dengan adanya AI itu juga. Kita sebagai pelaku UMKM juga sangat terbantu loh dengan foto produk. Mungkin mau editing itu bisa itu ya sekarang ya, memang serba mudah. Tapi ya ini sebuah tantangan, jangan sampai terbuai lah ya intinya ya untuk semua. Walaupun kita menuju era digital, kan saat ini kita ada di era digitalisasi, tetapi kita tetap harus hati-hati. Oke, baik. Dan juga Bang, dalam proses go digital ini di Ngada sendiri ya, apakah ada hambatan-hambatan lain, Bang? Misalnya seperti infrastruktur dari jaringan internet gitu, atau ada kendala-kendala lain di Ngada, Bang?
0: Yeah. Kalau bicara ini real di latar lapangan ya, ini masih jadi tantangan benar, terutama di beberapa wilayah di koneksi internet yang stabil seperti yang kakak omong tadi. Ada yang sinyalnya naik turun, ada juga yang kuat di titik-titik tertentu, bahkan ada yang harus berjam-jam di bawah pohon dan sebagainya. Tapi menariknya itu hari ini kita lihat banyak UMKM tetap bisa jalan di tengah keterbatasan itu, kan, kan? Mereka mulai menyesuaikan cara kerja, mulai upload konten di jam yang sinyalnya bagus, menggunakan platform yang ringan, yang gak berat, kayak Facebook Lite, terus Facebook fokus ke WhatsApp yang lebih stabil. Jadi memang infrastruktur itu tantangan, tapi bukan alasan untuk tidak mulai, Kak. Karena yang terjadi sekarang, yang sudah memulai walaupun dengan keterbatasan itu justru lebih cepat belajar dibanding mereka yang menunggu semuanya sempurna dulu, Kak.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali juga ya. Jadi memang harus terus banyak belajar ya, intinya begitu ya.
0: Iya, jangan tunggu semuanya sempurna baru kita mulai. Mulai aja dulu.
1: Oke, berarti memang harus segera mulai, karena untuk menjadi sempurna kita harus terus belajar begitu ya. Simpulannya. Oke, baik. Ini menarik sekali nih UMKM Go Digital ya di sore hari ini. Dan juga Bang, apakah ini untuk teman-teman ini atau juga khususnya pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, yang ingin mendirikan sebuah UMKM ya, atau yang sudah memiliki UMKM akan tetapi belum mengadopsi sistem digital ya, atau mengadopsi platform digital itu, apakah bisa disampaikan langkah awal, Bang? Seperti apa nih mereka harus bisa memulai? Seperti yang Abang sebutkan tadi ya, jadi kita harus memulai dulu, jangan menunggu sempurna. Kira-kira langkah apa nih dengan sebagai orang yang andai kata nih belum tahu apa-apa mengenai dengan digital, masih menjalani UMKM akan tetapi belum tahu arahnya kemana, seperti apa, Bang, bisa disampaikan, Bang?
0: Oke, okay. Saya coba sederhanakan. Jadi jangan dulu pikir rumit kalau sudah ngomongin soal digital. Mari dari yang paling dekat dulu. Langkah awalnya tuh pertama pastikan produk kita jelas, apa yang mau dijual, kepada siapa yang mau kita jual, terus keunggulan produk kita tuh apa. Terus yang kedua, mulai dari satu platform dulu, tidak perlu semua, cukup pilih yang paling dekat dengan kebiasaan biasa, bisa menggunakan WhatsApp atau Facebook. Terus yang ketiga, mulai tampil, berani tampil, itu upload produk sambil menunjukin dengan wajah kita, karena kita jualan juga harus membangun rasa kepercayaan sama orang yang mau beli, kan. Jadi kita harus tampilkan sama orang yang membuat produk ini dan menjelaskan di dalam video itu tuh. Terus yang keempat, belajar dari respon, lihat mana yang ditanya orang, mana yang menarik perhatian itu kita evaluasi terus, karena digital yang paling penting itu seperti tadi, bukan harus menunggu yang sempurna, tapi mulai dari belajar, karena sembari belajar proses itu berjalan dan pelan-pelan kita akan jadi lebih baik. Tools-tools mana yang harus kita pakai, dan kedepannya kita bakal lebih lancar untuk menggunakan aplikasi-aplikasi editing yang paling sederhana kayak Photoroom itu tuh sudah pas banget untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM yang baru yang ingin berkecimpung dan mau go digital, Kak.
1: Oke, baik. Dan juga ini langkah awal ya. Jadi kita itu kalau sebagai pelaku UMKM juga sebagai konten kreator pastinya ya. Kalau melihat dari yang abang sampaikan tadi itu, kita tidak malu menunjukkan kita dengan produk sendiri. Artinya kita juga menampilkan kita ya, menjelaskan gitu ya. Seperti itu kan gambarannya.
0: Benar Kak, kita harus karena memang produk yang mau dibeli sama orang kan, paling enggak orang itu harus percaya sama produknya ini kan. Meskipun secara casing, packagingnya bagus, tapi kalau produknya ini keluarnya dari antah berantah, entah ini siapa yang buat, ini kan rasa percaya orang tuh jadi kurang untuk niat untuk membeli kan. Jadi saya sarankan kalau mau jual ya kita harus go digital, harus tunjuk dengan muka kita gitu kan.
1: Oke, baik, ini menarik sekali ya, dan nanti semoga untuk pelaku UMKM yang mendengar ini nih bisa ditiru nih yang abang sebutkan tadi nih, mungkin bisa dilaksanakan ya dengan step by step ya, karena semua harus memulai dari awal. Dan juga dari bang abang sendiri nih, sebenarnya abang sebagai peran pendamping itu seperti apa itu berperan ya dalam mendampingi dan juga membantu UMKM untuk beradaptasi gitu.
0: Oke, jadi peran saya di sini kan meskipun sebagai pendamping, tapi itu peran saya bukan hanya sekedar mengajar kan, tapi menjadi jembatan, karena seringkali UMKM itu bukan tidak mau berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana kan Kak. Di sini peran saya secara pengalaman yang sudah dilakukan itu menerjemahkan digital jadi lebih sederhana supaya bisa langsung dipahami dan dipraktikkan sama teman-teman UMKM di sini. Terus memberi arah platform mana yang cocok, langkah yang realistisnya bagaimana, terus mendampingi prosesnya, karena tantangan terbesar bukan di awal tapi di konsistensi tadi itu Kak. Dan yang paling penting membangun kepercayaan dari pelaku UMKM, karena begitu mereka merasa oh ternyata saya bisa, proses adaptasinya tuh jadi jauh lebih cepat.
1: Oke, baik. Ini ya, jadi membantu dengan prosesnya tadi itu ya. Oke, baik. Ada tips sederhana bang agar UMKM ini bisa terus bertahan di dunia digital bang, ini untuk saat ini dan juga masa yang akan datang bang.
0: Benar. Jadi dari awal kan sudah dijelasin salah satu poin yang paling penting itu konsisten. Kalau kita bicara konsisten, sebenarnya bukan soal disiplin saja, tapi soal cara kita membuat konsisten itu jadi ringan. Tips sederhana dari pengalaman saya di lapangan itu, yang pertama, jangan terlalu perfeksionis Kak. Jangan terlalu idealis. Okay. Banyak yang berhenti karena ingin semuanya terlihat bagus di awal. Terus yang kedua, buat ritme yang realistis. Misalnya posting 3 kali seminggu, yang penting jalan terus.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga, fokus ke respon, bukan ke likes ya. Postingan-postingan kita jangan ini banyak berapa view-nya nih, berapa yang like nih. Yang penting ada yang tanya, di situ yang kita respon, bukan sekedar lihat jangkauan views-nya itu berapa. Terus yang keempat menurut saya tuh, anggap semua proses yang kita lalui itu sebagai proses belajar, bukan langsung jualan ya, karena di awal kita sedang membangun pasar tuh Kak. Jadi yang paling penting konsisten itu bukan soal tidak pernah berhenti, tapi selalu kembali walaupun sempat berhenti ya, sempat berhenti tapi harus dilanjutkan lagi, karena di digital tuh ada yang bertahan, bukan yang paling cepat tapi yang paling konsisten itu yang berhasil Kak.
1: Oke, baik. Jadi memang salah satu kuncinya itu selalu konsisten ya, dari tadi kalau saya menyimak abang ini. Kuncinya konsisten, konsisten, dan konsisten begitu bang ya.
0: Benar, okay. Bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang mau mulai, siapa yang mau belajar, siapa yang mau jalan terus. Karena kan peluang di digital terbuka untuk semua, jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang bergerak.
1: Oke. Dan dari abang sendiri, apakah melihat perubahan bang dari pelaku UMKM yang berhasil bertransformasi di digital itu bang, atau di platform digital bang? Sebelum dan sesudahnya, apakah melihat, dan juga apakah ada harapan ya terhadap perkembangan UMKM digital khususnya di Ngada ini?
0: Kalau dari perubahan sih bias signifikan. Yang pertama itu dari sisi pasarnya. UMKM itu yang dulu hanya jualan di sekitar, sekarang itu mulai dapat pembeli dari luar daerah. Bahkan ada yang repeat order dari luar pulau. Yang kedua dari cara berpikir kak, mulai tidak tunggu pembeli datang, tapi mulai aktif mencari perhatian di pasar. Terus dari kepercayaan diri, begitu produk mereka dilihat orang, ada respon, terus ada pembelian, itu langsung mengubah mindset mereka. Itulah mereka lebih termotivasi. Dan dari semua itu yang paling menarik itu, menurut saya UMKM itu udah masuk digital, biasanya lebih cepat berkembang kak, karena mereka mulai belajar dari data, konten mana yang jalan, produk mana yang diminati, harga mana yang cocok. Jadi bukan lagi coba-coba, tapi sudah mulai punya arah gitu kak. Terus soal harapan ya kak, kalau nggak salah tadi.
1: Betul. Harapan.
0: Oke, kalau UMKM untuk harapan sederhana sih kak, tapi penting. Saya ingin semakin banyak UMKM di tempat saya atau teman-teman semua di Flores yang tidak hanya ikut-ikutan masuk digital, tapi benar-benar paham cara memanfaatkannya. Karena potensinya ini besar sekali kak. Kita punya produk, kita punya cerita, kita punya pasar, tinggal bagaimana kita menghubungkannya lewat digital kak. Dan kalau ini bisa didorong terus, Flores bukan hanya jadi pasar, tapi bisa jadi produsen yang dikenal lebih luas. Dan harapan saya ke depan itu lebih banyak UMKM yang berani memulai, lebih banyak yang konsisten, dan lebih banyak yang naik kelas. Karena kalau satu UMKM bisa naik kelas, dampakkan ke banyak hal, ekonomi keluarga, lingkungan, sampai ke daerah tempat tinggalnya sendiri.
1: Oke, baik bang. Ini gak kerasa juga kita sudah di penghujung waktu nih bang.
0: Ngobrol-ngobrol kepanjangan bang.
1: Iya, harusnya kurang panjang ya. Tapi ini sekarang sudah kurang 3 menit lagi. Oke, ini terakhir nih bang, untuk Bang Ardi nih. Pesan untuk pelaku UMKM ya, ini mungkin ada pendengar di Pro 1 RRI ND yang pelaku UMKM juga yang masih ragu untuk masuk ke dunia digital. Dan juga menurut abang nih, apa kunci utama agar UMKM ini bisa sukses di era ekonomi digital saat ini?
0: Jadi ragu itu wajar kak, karena ini hal baru dan semua orang juga mulai dari tidak tahu semua. Tapi yang perlu diingat, yang membedakan bukan siapa yang paling siap, tapi siapa yang memulai gitu kan kak. Tidak perlu langsung bagus, tidak perlu langsung banyak. Mulai saja dulu, upload satu produk, jawab chat, coba satu platform, fokus pada satu platform. Karena di digital, langkah kecil itu bisa membuka peluang besar. Dan biasanya yang paling menyesal itu bukan yang gagal, tapi orang-orang yang tidak mau coba itu kak. Jadi mulai aja dulu.
1: Oke. Berarti penyesalan terberat itu dari orang-orang yang tidak mau mencoba terlebih dahulu ya.
0: Iya kak, pasti selalu belakangan penyesalannya tuh.
1: Oke, menarik sekali deh. Bisa memotivasi juga untuk pendengar semua ya, yang mungkin pelaku UMKM akan tetapi masih belum menerapkan platform digital untuk sarana media promosi dan juga transaksi jual beli nih. Oke, baik. Ada tambahan lagi Bang Ardi?
0: Mungkin ada sedikit rangkuman sih kak.
1: Boleh.
0: Mungkin dari semua pengalaman dan semua praktek digitalisasi yang udah saya jalani selama ini, itu yang pertama benar juga dan konsisten, karena di digital tuh hasil tidak pernah instan kak, jadi memang harus konsisten, terus banyak adaptasi karena platform dan perilaku pasar itu selalu berubah-ubah. Terus yang terakhir, karena kita harus punya kemauan belajar, karena yang bukan yang paling pintar tapi mereka yang mau berkembang kak. Jadi untuk semua teman-teman UMKM, mari sama-sama untuk kita rebranding produk kita, besar jangkauan reach pemasaran kita, dan mulai melek digital karena peluangnya masih sangat hijau pak.
1: Oke, baik Bang Ardi. Menarik sekali nih, terima kasih banyak, dan juga pastinya menginspirasi untuk pendengar setiap Pro 1 RRND nih, khususnya pelaku UMKM nih Bang.
0: Siap Pak.
1: Oke, terima kasih banyak lho Bang Ardi, ini sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya, bersama Pro 1 RRND di dalam program
0: juga udah di
1: ekonomi digital. Oke, baik, baik pendengar setia Pro 1 RRND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program ekonomi digital telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Bang Ardi tadi, kita belajar ya bahwa transformasi digital bagi UMKM bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah ruang besar yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Dengan kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan terus berkembang, UMKM dapat meningkatkan daya saing serta memperluas pasar hingga ke tingkat yang lebih luas melalui platform digital. Dan tantangan yang ada tentu menjadi bagian dari proses, namun dengan pendampingan, kolaborasi, dan semangat untuk maju, UMKM Indonesia mampu berkembang dan bertahan di era ekonomi digital saat ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bang Ardi yang telah berbagi wawasan dan pengalaman bersama kita di sore hari ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Ekonomi Digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih. Anda telah

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Keterlibatan masyarakat dimulai sejak tahap persiapan lahan hingga proses pembibitan kakao. Kondisi tersebut membuat program pembibitan turut membuka kesempatan kerja.

0: pendengar dan pemirsa dari Belanda Tepuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK 2025. Warta berita selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Berita pertama, Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Lengkapnya dilaporkan Nicholas Mau Meli dari ND.
1: Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Kupang terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan bersumber dari pemerintah Kota Kupang senilai 500 juta rupiah serta hasil pengumpulan donasi dan sumbangan ASN sebesar 135 juta. Dengan demikian, total dukungan kemanusiaan yang terkumpul mencapai 635 juta. Bantuan tersebut distribusikan kepada 6 kabupaten terdampak yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sika, dan Ende. Masing-masing kabupaten mendapatkan bantuan sebesar 100 juta rupiah, sementara bantuan untuk Kabupaten Ngada akan menyusul. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sebesar 100 juta rupiah yang secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, Kamis 27 Agustus 2026.
2: Pertama, kami hari ini datang membawa bantuan. Jadi dari Pemkot itu menyediakan bantuan dari BTT 500 juta. Kemudian kita mengumpulkan donasi. Kemarin saya sempat naik ring tinju juga, ASN berkumpul, itu kita dapat 135. Jadi total 635 juta. Itu kita distribusi ke 6 kabupaten. Jadi Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Sika, Ende. Nanti Ngada menyusul. Kita pulang, terkumpul lagi, kita balik lagi untuk Ngada.
1: Kehadiran langsung pemerintah Kota Kupang di wilayah terdampak menjadi simbol solidaritas dan kepedulian antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga serta mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat pasca gempa.
3: Warga masyarakat Nagekeo mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Kupang dengan jajarannya yang telah hadir memberikan bantuan yang merupakan wujud dari rasa kepedulian Wali Kota Kupang dengan masyarakat Kupang.
1: Dalam penyampaiannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bencana memang memiliki batas wilayah, namun nilai kemanusiaan tidak mengenal batas. Solidaritas dan gotong royong diharapkan terus diperkuat agar masyarakat terdampak memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Bantuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat datang dari berbagai pihak. Semangat kebersamaan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat Flores untuk melewati masa sulit dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Baik Kabupaten Nagekeo, Nicholas Makumeli melaporkan.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 garing KEP garing HK garing 2025. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
4: Ya, hari ini kita menyerahkan bangku untuk Gereja Kota Kupang. Itu rencananya 108 kursi dan masih berproses terus.
5: Penyerahan 108 buah bangku ukuran 2 hingga 3 meter oleh anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jokowa Laiga bersama pengurus Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten Kota berlangsung di Kota Kupang Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Anita Gah, bantuan 108 buah bangku tersebut merupakan bukti cinta kasih dirinya bersama pengurus Partai Demokrat yakni Maria Mesang, David Mesang, anggota DPRD Kota Kupang, Modi Denga, bersama tim. Bantuan tersebut selain ingin membantu jemaat juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang jatuh pada tanggal 9 September 2026.
4: Ya, ulang tahun peraknya Partai Demokrat, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami, keluarga besar Partai Demokrat bisa memberikan sumbangan 108 kursi kepada Jemaat Gemit Kota Kupang, di mana jemaat ini adalah gereja tertua ya di NTT, dan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dari siapa saja. Dan saat ini, kami keluarga besar Partai Demokrat memberi perhatian dengan cara memberikan bantuan bangku untuk Jemaat Gemit Kota Kupang, karena kami melihat bangku-bangku yang lama itu sudah lama sekali, bahkan dari saya sekolah minggu.
5: Mewakili jemaat setempat, Ketua Majelis Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang, Pendeta Olfi Magang Mui, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Partai Demokrat yang mendukung pelayanan iman jemaat Kota Kupang, karena jumlah jemaatnya sampai saat ini mencapai 2.000 KK atau hampir mendekati 10.000 jiwa sesuai hasil sensus penduduk tahun 2025. Kondisi tersebut menurut Pendeta Olfi Mui menuntut gereja membagi pelayanan 4 kali ibadah setiap minggunya karena terbatasnya ruang dan bangku atau kursi.
6: Sungguh luar biasa, Tuhan terus pimpin dan berkati, dan di usia 25 tahun Partai Demokrat melakukan pelayanan kasih bantuan sosial berupa bangku 108 buah, dan ini sangat menolong kami di Gereja Kota Kupang. Kenapa? Karena kami sedang bergumul untuk menambah bangku sebab jemaat semakin banyak bertambah.
5: Usia Gereja Tua Gemi Jemaat Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT, hingga tahun 2026 adalah 412 tahun, karena jemaat ini mulai ada sejak tahun 1614, dimulai di sekitar Benteng Concordia. Statusnya menjadi salah satu jemaat paling tua dalam sejarah pelayanan gereja Masehi Injili di Timur atau Gemit, saat ini terus diperjuangkan masuk dalam salah satu situs cagar budaya nasional yang masih berstatus cagar budaya provinsi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Altani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita NTT sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tuntutan kebutuhan hidup warga tani di wilayah Dusun Wehor, Desa Kabuna, Kabupaten Belu, memetik buah asam kemudian dijual, peroleh sedikit pendapatan untuk ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
7: Komoditi asam salah satu sumber penghasilan warga tani yang ada di wilayah Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Buah asam mudah diperoleh di sekitar kebun ataupun hutan ini setelah dipetik dan dibersihkan dari kulit dan biji, kemudian dibawa ke toko pengepul untuk dijual. Warga tani Desa Kabuna Alfonsus Moru saat ditemui RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan untuk saat ini 1 kg biji asam bersih dipatok harga Rp5.000. Dari jualan asam memperoleh sedikit pendapatan, hitung-hitungan bisa menambah uang untuk membeli bahan kebutuhan pokok keluarga. Musim kemarau panjang tiba, petani penggarap lahan di wilayah Kabupaten Belu pada umumnya sulit mengusahakan ladang untuk bercocok tanam. Pasalnya kemarau panjang sumber mata air mengering. Untuk tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan agar dapur tetap mengepul, kebanyakan warga tani desa setempat memilih bekerja serabutan. Kalau asam sendiri, Pak?
8: Asam peti, Pak peti lagi asam.
7: 1 kilo berapa?
8: 1 kilo 5.000.
7: Ini jadi bagian mata pencaharian juga?
8: Iya, ya. Pilih asam, mente, itu saja.
7: Dapat sampai berapa?
8: Ah, ini... Kalau ada motor ya kita bisa untung. Kalau dengan motor PP30 kita mau dapat apa?
7: Oh asam ini.
8: Ya.
7: Itu yang sudah kupas kulit kan?
8: Ya kupas macam tadi.
7: Sampai berapa kilo?
8: Ya ada yang 150.
7: Oh gitu.
8: Ya.
7: Di sini selain itu asam apa?
8: Mente.
9: Mente.
8: Di sini mente memang juara.
9: Mente banyak. Satu kilo berapa mente?
8: Ya tambah 15. Sekarang mungkin 18.
9: Kalau di sini?
8: Datang sendiri di sini 14,5.
7: Ada yang beternak itu punya ternak. Di samping itu bisa dilakukan mencari hasil di kebun seperti memetik buah mente ataupun memetik asam untuk kemudian dijual. Penghasilan dari jualan asam

0: juga hal ini di
1: 2026. Merenovasi 10.700 rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Woods Mandi Kupang, mengatakan berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah, yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
2: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau masuk kawasan hutan.
3: Memiliki bukti kepemilikan atau alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya, bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah. Itu memang syarat wajib kami.
1: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai 88 miliar rupiah di akhir tahun 2026. Selengkapnya laporan kontributor TTO, Steve Kosat.
5: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen, bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
6: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain-lain harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, jangan sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Dan saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini,

0: PU. PU. Yang kedua itu yang masih 0, ya. RKPP.
1: Bapak, untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
0: Sudah masuk 44. 44 miliar. Kita harapkan 4 bulan ini yang belum tertagih dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
2: Berkaca dari realisasi BAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu BAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu BAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Wakil Bupati dan Ketua KONI Belu apresiasi pelaksanaan turnamen bola voli Demokrat Cup 1 yang diselenggarakan di Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan se Kabupaten Belu yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat tahun 2026. Turnamen ini berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diikuti 13 tim putra serta 11 tim putri dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves pada pembukaan kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan olahraga tidak sekedar menjadi ajang kompetisi tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Vicente Hornai meminta seluruh peserta yang ikut bertanding menunjukkan sportivitas serta menghormati setiap lawan selama pertandingan berlangsung. Usai membuka kegiatan tersebut, Vicente Hornai pada kesempatan itu juga mengajak para pendukung dan masyarakat agar bisa menjaga keamanan serta menciptakan suasana pertandingan yang tertib dan penuh kekeluargaan.
5: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan penuh semangat dengan tinggi sportivitas serta menjaga persaudaraan dan keamanan. Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Kepada para pemain, tunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menghormati lawan.
4: Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Belu, Theodorus Manihitujuang, pada momentum tersebut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen bola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat. Menurutnya, turnamen yang digelar di lapangan umum Simpang 5 Atambua menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali gairah olahraga bola voli di Kabupaten Belu. Theodorus Manihitujuang pada kesempatan tersebut juga mengatakan, bola voli Belu sempat mengalami masa mati suri selama beberapa tahun. Namun hadirnya kepengurusan baru PBVSI Kabupaten Belu mulai membawa angin segar bagi pembinaan dan kompetisi bola voli.
6: Orang Timur bilang begini, olahraga jangan diurus oleh partai politik. Kecuali yang tidak boleh adalah olahraga digunakan untuk politik. Itu tidak boleh. Tetapi olahraga butuh dukungan politik. Kali ini Demokrat sebagai partai politik mendukung olahraga, khususnya voli.
4: Di akhir penyampaian, Febi Juang menyampaikan apresiasi kepada Ketua PBVSI Kabupaten Belu dan seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan turnamen bola voli tahun ini.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Anggota Komisi 10 DPR RI bersama keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan bantuan 108 buah bangku panjang kepada Jemaat Sinode Gemit Kota Kupang. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap jemaat sekaligus mendukung keberadaan Gereja Tua Gemit Kota Kupang sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur NTT nomor 21 / KEP / HK 2025. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Teresa Maniato, operator Leonaris Malioga, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air.

Kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: Sore ini. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Ya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat selalu dimanapun Anda berada. Sore ini saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk menemani Anda, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya pendengar. Kita akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Benar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda sore hari ini. Pendengar, gempa magnitudo 7,7 Flores tak ganggu operasional dan bangunan PLTP Ulumbu. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 tidak berdampak signifikan terhadap operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu di Kabupaten Manggarai. PT PLN memastikan keandalan PLTP Ulumbu tetap terjaga setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas pembangkit pasca gempa. Kepala Teknik Panas Bumi Ulumbu, Roya Ginting, menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap PLTP Ulumbu existing berkapasitas 10 MW. Hasil pemeriksaan menunjukkan fasilitas utama seperti turbin, generator, separator, kondenser, dan cooling tower dalam kondisi aman. Kerusakan minor ditemukan pada sejumlah fasilitas pendukung, antara lain berupa retakan pada plesteran dinding gedung 20 kafe dan dinding pagar serta kerusakan pada fasilitas penerangan. Tidak terdapat korban jiwa, pendengar, dalam kejadian tersebut. Dan sementara itu, manajer unit pelaksana proyek Nusra 2, Avianda Edwin, memastikan pengembangan PLTP Ulumbu unit 5 berkapasitas 20 MW juga tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Pekerjaan pengembangan tetap berjalan, termasuk penyelesaian direksi kit dan pembentukan badan jalan. Pemantauan kondisi lapangan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berlangsung dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, terutama di tengah gempa susulan yang masih sering terjadi. Gempa yang juga menyebabkan longsor di sejumlah titik Ruteng sampai Ulumbu. Untuk menjaga kelancaran mobilisasi personil, pendengar, khususnya operator, akses sementara dialihkan melalui jalur Cancar Ulumbu. Penanganan titik longsor dilakukan dengan dukungan alat berat dari pemerintah daerah, sehingga akses menuju kawasan PLTP Ulumbu tetap dapat digunakan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang juga mendengar ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: 20.000 aja bu telur bebeknya.
1: Oh,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

RISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sepah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar, psikolog Polda Jawa Tengah dampingi korban gempa Manggarai Barat. Fokus kurangi cemas. Pendengar, tim trauma healing dari Polda Jawa Tengah terus mendampingi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mengurangi kecemasan serta trauma pasca bencana. Ibda Putri Agustina, psikolog kepolisian dari Polda Jawa Tengah yang memimpin tim trauma healing, mengatakan timnya telah berada di Manggarai Barat selama 9 hari. Tim yang terdiri dari 3 personil tersebut, pendengar, ditugaskan oleh Mabes Polri untuk memberikan pendampingan psikologis kepada warga terdampak gempa. Menurutnya, sebagian warga Manggarai Barat masih mengalami rasa takut untuk kembali beraktivitas di dalam bangunan. Meski dampak kerusakan di wilayah tersebut tidak terlalu berat, kekhawatiran terutama muncul akibat masih adanya gempa susulan. Untuk anak-anak pendengar, tim trauma healing menggunakan metode play therapy and art therapy, seperti bermain bersama, menggambar, mewarnai, serta aktivitas yang melibatkan gerakan atau motorik. Kegiatan tersebut pendengar dilakukan sebagai bentuk pengalihan agar anak-anak tidak jenuh, sekaligus membantu mengurangi kecemasan. Sementara bagi orang dewasa pendengar, khususnya ibu-ibu, pendampingan dilakukan melalui teknik pengaturan pernapasan dan tapping untuk membantu menurunkan tingkat kecemasan. Ibda Putri menegaskan, trauma akibat bencana tidak selalu dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi melalui pendampingan dan terapi yang tepat. Lebih lanjut, dirinya mengatakan tim juga memberikan konseling, dukungan psikososial, serta psychological first aid kepada korban yang membutuhkan. Salah satunya dilakukan terhadap warga Manggarai yang dirujuk ke Rumah Sakit Komodo di Labuan Bajo. Ia juga menceritakan pengalaman menangani korban dari wilayah Manggarai Timur yang mengalami dampak berat akibat gempa. Seorang ibu bersama anaknya tertimpa bangunan rumah maksud kami, setelah terbangun karena anaknya menangis meminta susu saat dini hari. Kendati demikian, Ibda Putri menyebut

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya.

Ya. Hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
3: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRISP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kembali dari Jalan Serandu, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Seri, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar. Kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Agung.
6: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
7: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
6: Sehat. Nah ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
7: Ini penting tidak penting.
6: Penting-penting. Oke, baik, penting-penting tidak penting gitu ya.
7: Mungkin.
6: Oke. Nah, oke, kayak Iki, ini kita kalau berbicara soal sound engineering gitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event gitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu gitu. Karena yeah, yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
7: Yeah.
6: Lampu, lighting-lighting yeah, yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul, yang jernih.
7: Yeah.
6: Ya mereka kebanyakan mikirnya, oh suara artisnya bagus,
7: yeah,
6: begitu kan?
7: Betul.
6: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu yeah, ada peran penting di dalamnya, begitu
7: betul,
6: ya?
7: Banyak orang
6: di yeah, dalamnya, termasuk Kak Iki juga di dalamnya.
7: Yeah, salah satunya
6: yeah, di dalam situ. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki. Sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
7: Sound engineer ya.
6: Mm-mm.
7: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
6: Oke.
7: Jadi sound engineer itu Mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus, yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan, dan menjaga sistem.
6: Oke.
7: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
6: Betul, betul.
7: Sound system ada sistemnya kan di situ.
6: Iya, iya.
7: Nah,
6: iya.
7: Kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem. Kualitasnya. Kualitas sistem itu.
6: Okay.
7: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada. Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
6: Oke, okay. Itu perbedaannya gitu ya. Oke, okay. Ini kalau dalam sebuah event sendiri ini, apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
7: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
6: Oke.
7: Okay. Jauh sebelum hari H-nya.
6: Jauh sebelum hari H-nya?
7: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja, Kak Agung. Mungkin dari mulai meeting dengan kliennya, meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
6: Oh, jadi ikut juga sebelum itu?
7: Ikut juga sebelum itu. Oh, jadi kita harus tektokan dengan klien untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
6: Iya, betul-betul. Ya,
7: karena memang salah satunya itu.
6: Diatur juga, jadi kita juga harus tahu. Harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai.
7: Harus tahu, ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
6: Oh, oke. Okay. Tapi itu bedanya sound engineer tadi yang sempat kayak kisahkan itu, bedanya yang di outdoor dan in-house
7: indoor itu, ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
6: Iya. Ini kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi sempat disampaikan.
7: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga. Mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
6: Oh, mereka bawa sendiri.
7: Okay. Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa kita itu, yang menyiapkan.
6: Itu dari sound engineer
7: in-house
6: sendiri. In-house-nya.
7: In-house-nya.
6: Oke.
7: Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa. SPL maksudnya keras audionya seperti apa biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
6: Frekuensi begitu mungkin ya.
7: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri toh.
6: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
7: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
6: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
7: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa itu kita yang menjaga seperti itu.
6: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaan itu cukup berat juga ya?
7: Iya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya kan.
6: Iya, betul.
7: Soalnya kita kan 80% 70% itu fisik yang kerja.
6: Iya.
7: 30%-nya otak atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
6: Tergantung porsi. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
7: Harus ada terus.
6: Karena banyak-banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
7: miskomunikasi.
6: Ya,
7: biasanya
6: biasanya banyak seperti itu.
7: Banyak, ada. Pasti ada.
6: Oke. Okay. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
7: Penting, penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di skip intinya. Karena apa? Base, fondasinya ada di dia.
6: Betul, betul,
7: ya,
6: betul.
7: Fondasinya betul, ada di dia, Kak Agung.
6: Betul, gitu, betul, ya. Betul. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Dia gitu. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya.
7: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter.com. Filter.com itu istilahnya kayak oh suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang gitu.
6: Iya,
7: kita
6: iya,
7: cari,
6: iya. Nanti
7: cari,
6: baru diatur sedikit.
7: Ya, kita koreksi lagi.
6: Oke, okay. Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak ih, buat apa dia cuma lihat dari jauh?
7: Macam kurang kerjaan.
6: Iya, iya, betul. Kan dia cuma biasanya cuma berdiri. Ya,
7: berdiri.
6: Orang tidak tahu. Iya, betul, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung.
7: Ya, ya. Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan gitu.
6: Okay. Gitu kan. Itu juga termasuk sound engineer buatnya.
7: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
6: Nah, itu dibagi berapa bukan berapa jenis ya, maksudnya berapa
7: ada divisinya,
6: divisinya. Ya,
7: banyak Kak Agung sebenarnya. Okay. ada yang namanya system engineer, ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
6: biar tidak gitu
7: ya, ada patcher namanya. Yang apa bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok
6: itu juga ada.
7: Ada
6: cepat begitu berarti
7: harus ya. Okay. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing,
6: lembar betul gitu. Lembar ya. Kerja jadi
7: ada padu apa acuannya
6: ada acuan betul, kerjanya, betul, ya. Betul betul betul. Jadi ini mungkin gitu. Untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
7: datang
6: kasih bunyi iya karena kebanyakan kan seperti itu.
7: Ya, banyak yang belum tahu itu. Dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya, Kak Agung. Tapi masih belum semasif
6: masih
7: itu
6: belum
7: sih.
6: Betul.
7: Iya. Tapi kita berusaha maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan ini.
6: Iya, betul. Ya, karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri, sejak COVID mungkin ya, kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
7: Iya sih, betul.
6: Iya, kan? Jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu, ya kita perlu itu gitu.
7: Harus sih itu hiburan kan?
6: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
7: Hambar. Bagaikan sayur tanpa garam.
6: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya, apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri, Kak Iki?
7: Peralatannya ya, standar sih, Kak Agung. Sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti. Yang harus biasanya ya, pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia seperti mic RTA itu real time analyzer itu buat mengukur terus flash disk mungkin untuk simpan show file
6: iya.
7: Betul kayak gitu standar lah
6: masih
7: ya.
6: standar untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya
7: kalau masih sekelas kita sih belum sih kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas yang di luar sudah makin ribet alatnya.
6: Sudah makin
7: buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
6: Iya, kualitas juga itu.
7: Kualitas ya. Oke.
6: Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri.
7: Iya, betul. Sangat bergantung.
6: Seperti tadi katanya kan maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam
7: betul,
6: gitu ya.
7: Betul, Kak Agung.
6: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain tapi kalau suaranya lagi aris lagi nyanyi gitu kan.
7: Itu celaka itu.
6: Itu yang kena sound engineer-nya.
7: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi nying begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH itu. Kenapa ya?
6: Iya.
7: Pasti langsung ke situ.
6: Pasti langsung ke situ begitu ya.
7: Iya.
6: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
7: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung itu sudah mulai dari tahun 2008.
6: 2008 itu umur berapa kira-kira?
7: Waktu itu umur belasan kayaknya.
6: Wah.
7: Baru lulus SMA.
6: Baru lulus SMA. Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu dari zaman sekolah?
7: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung.
6: Oke.
7: Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya.
6: Iya, iya, iya.
7: Suka musik, tapi karena rasa, ah mungkin tidak berbakat di musik, ke balik layarnya saja.
6: Jadi betul-betul ini ya, jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini.
7: Di balik layarnya saja sudah cukup.
6: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit kan, bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production ini dan Majesty Organizer ini.
7: Yeah. Kak Iki. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental.
6: Yeah.
7: Waktu itu iseng bermain. Ada pameran di Kupang.
6: Okay.
7: Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya tuh ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih, Om. Gitu. Oh ya sudah, kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
6: gulung-gulung. Awal-awal gitu ya.
7: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi.
6: Kak Adi.
7: Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
6: Dari 2016 itu.
7: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
6: Terus kalau belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu kan banyak tombol-tombol mixer yang banyak. Itu belajarnya manual kah? Otodidak?
7: Otodidak, Kak Agung.
6: Kebetulan. Itu dengan, maksudnya lihat saja atau seperti apa?
7: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan, maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
6: Iya, betul.
7: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior begitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stock opnam begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh. Dikasih fasilitas untuk belajar sama ada guru gratis sebenarnya, YouTube.
6: Oh iya,
7: betul. Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar sih ya. Gitu kan.
6: Belajar
7: sama,
6: betul-betul otodidak ya?
7: Betul-betul otodidak.
6: Dengan kesempatan
7: waktu. Ingin sekolah sih, tapi nanti dulu mungkin.
6: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya, privat
7: ada,
6: gitu?
7: Ada, kan? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik sendiri. Dia.
6: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
7: Ijazah. Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada. Ada diploma, ada sarjana.
6: Ada sarjananya ada. Juga.
7: Wah. Sekarang masih belum ada. Masih kosong. Sarjana YouTube.
6: Tidak apa-apa. Tapi yang penting kan niatnya. Begitu.
7: Niatnya.
6: Berarti Kak Iki sendiri memang dari awal sampai. Karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan. Ya kesempatan selalu ada.
7: Selalu ada.
6: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
7: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung. Okay. Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu, makin kita merasa bodoh saja begitu.
6: Iya. Itu tuh. Kak Iki 2026 begitu ya.
7: Asik.
6: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan ya, kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
7: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
6: Iya, betul.
7: Ya. Makanya adanya zona edukasi.
6: Betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan kepo sedikit tentang perjalanan Kaiki ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Anda bisa banyak langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, Kaiki. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kaiki sendiri ini dari awal memang niatnya kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis, konser gratis.
7: Betul.
6: Keinginannya ke situ.
7: Keinginannya, niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
6: Karena ada kesempatan. Kenapa
7: tidak toh?
6: Iya sih. Ya. Betul. Dan memang dan karena basicnya juga.
7: Menghasilkan waktu.
6: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin ya.
7: Iya, karena basicnya itu.
6: Jadi betah dengan ya, telinga seperti itu.
7: Iya, sebenarnya basic ya. Orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa.
6: Oke.
7: Okay. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik. Iya, apalagi kalau kita main musik.
6: Oke.
7: Okay. Karena kan itu bersinggungan langsung.
6: Bersinggungan langsung, betul.
7: Makanya bass yang bagus itulah pokoknya.
6: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka siapa
7: saja pun bisa.
6: Ya, penting punya saja niat begitu. Ya.
7: Yang penting belajarnya benar.
6: Betul.
7: Step by step, jangan langgar-langgar.
6: Oke. Okay. Ini bisa diceritakan Kaiki pengalaman ya, event yang paling berkesan selama berkarir ini pengalaman yang menantang gitulah.
7: Oh iya.
6: Yang pernah ditangani Kaiki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu atau
7: pernah?
6: Oh iya pernah.
7: Ya? Pernah genset mati apa ya, sudah tidak terhindarkan lagi, namanya teknis. Kan pasti ada saja kendalanya. Pasti ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan COVID peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, okay. Itu kan waktu COVID begitu kan.
6: Banyak, iya.
7: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak ini. Jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
6: 2022 ya?
7: Ya itu jadi control room-nya itu tidak kelihatan, tidak langsung bisa lihat peserta meeting-nya mereka. Jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE itu begini, event yang apa orang meeting tuh gini, pakai bahasa asing. Kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam. itu berkesan. Terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan ke untuk pegang salah satu band jazz di Jakarta, dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu, dapat kepercayaan untuk
6: handle
7: mereka. Jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
6: kebanggaan apa sendiri ya?
7: Kebanggaan sendirilah begitu. Kak Agung,
6: itu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
7: Jadi waktu yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang band jazz legend, dua orang legend, ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus, itu mereka legend di dunia jazz lah.
6: Iya.
7: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
6: Iya, jadi
7: itu saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu si luar biasa sih itu.
6: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
7: Itu tidak maksudnya kan begitu ya. Nah, karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
6: Iya.
7: Jalan kesana kesini.
6: Iya betul.
7: Jalan-jalan toh kan.
6: Jalan-jalan gratis enak ya.
7: Digaji lagi.
6: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, EO begitu. Ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
7: Awalnya
6: pasti ya. Selalu ke situ ya.
7: Iya.
6: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi ya, gitu.
7: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Iya. Oh kayaknya enak nih untuk di
6: kayaknya
7: ya.
6: Iya, betul.
7: Makanya sudah basah toh, terlanjur mandi terus.
6: Oke, lagi untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
7: Oke.
6: Kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuhan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
1: Kamulah satu-satunya.
0: Anda mendengar banyak genre, dari pop,
1: satu yang kupinta,
0: sampai rock.
1: Lintang, udang kecil.
0: Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
3: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Iki Pratama. Ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
4: Yeah.
3: Dan kayak gini kita boleh bahas kembali ya.
4: Sedikit. Lanjutkan
3: lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak gini tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kak Iki?
4: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
3: Oh, oke.
4: Okay. Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangan-tantangannya sih. Ruangan mungkin.
3: Ruangan juga berpengaruh.
4: Pengaruh, ruangan. Kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
3: Iya. Itu agak repot juga ya.
4: Repot sih.
3: Itu, wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
4: Pernah sih. Kayak misalnya ya yang paling sederhana saja feedback storing
3: paling sering itu ya.
4: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya. Waktu gladi
3: ya.
4: Pergunakan sebaik-baiknya.
3: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman. Nah, pas teng
4: bisa itu ada
3: terjadi.
4: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
3: Itu berpengaruh juga.
4: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Itu pengaruh sekali, Kak Agung.
3: Ini itu kalau orang yang tidak tenang, pasti panik ya.
4: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Ini yang bermasalah.
3: Betul.
4: Yang penting rapi.
3: Yang penting rapi.
4: Kerjanya rapi.
3: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
4: Iya.
3: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
4: Iya, namanya teknologi.
3: Teknologi,
4: betul. Tiap menit berkembang terus.
3: Betul, itu lagi.
4: Iya.
3: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi, atau waktu ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
4: Ya, kemarin Jakarta begitu.
3: Oh ya.
4: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada gitu. Iya. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya, belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda,
3: itu yang membedakannya.
4: Jangan malu bertanya saja sih ke Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
3: Merendah saja dulu.
4: Ya, itulah belajar setiap saat.
3: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas ditemukan seperti itu, ada apa nih?
4: Orang sini bilang, kangarangan.
3: Begitu ya. Ini... kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
4: Iya sih.
3: Terus ini kalau Kaiki sendiri, menurut Kaiki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
4: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan. Dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
3: Karena belum terlambat ya?
4: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
3: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal... yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis, habis project habis, ya susah juga.
4: masih di tahap itu sih saya, tapi masih pelan-pelan.
3: Masih tahu pelan-pelan ya, belajar.
4: Tapi
3: setidaknya tapi setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kaiki, kalau menurut Kaiki, pandangan Kaiki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
4: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
3: yang banyak. Menjanjikan lah istilahnya.
4: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023, itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
3: Ya. Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang di manapun itu ya. Untuk mulai belajar lah.
4: Mulai belajar.
3: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan.
4: Betul.
3: Untuk kondisi seperti ini kan. Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau kayak Iki sendiri, menurut kayak Iki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu dan dia mau belajar. Kira-kira persentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
4: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa. Ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
3: 3 tahun.
4: Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan.
3: Ya, sambil praktek
4: gitu. Iya, sambil praktek itu mungkin. Ah, atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya juga.
3: Tergantung orangnya. Ya. Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu. Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
4: Bisa-bisa saja.
3: Bisa-bisa saja.
4: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
3: Oke.
4: Okay. Iya.
3: Kuncinya di situ ya.
4: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
3: Iya, iya, iya.
4: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau apa 2 tahun lah.
3: 2 tahun semester. Standarnya di situ ya. Oke. Okay. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
4: menjanjikan
3: secara penghasilan.
4: Ya.
3: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri
4: bisa
3: hidup,
4: iya
3: kan?
4: Betul.
3: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu, kota pariwisata begitu ya, kota premium. Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
4: Iya.
3: Iya dong, kategori ini kan bukan dari Labuan Bajo.
4: Bukan, ya. Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
3: Nah itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan.
4: Kok kagum.
3: Karena dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini.
4: Iya. Yeah.
3: Yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya.
4: Ya harganya di atas rata-rata lah.
3: Betul. Yeah. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
4: Bisa sendiri. Sekali Kak Agung.
3: Gitu. Oke, kalau dari Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
4: Betul.
3: Untuk pemula.
4: Iya.
3: Yeah. Dia paling bisa itu, bisa terjun di lapangan dia di divisi mana? Paling gampang dulu.
4: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya, di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
3: Oh, sambil mengenal dulu
4: barang. Ya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari
3: angkat-angkat,
4: dimarah-marahi senior.
3: Tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
4: Pelajaran, ya memang stepnya harus dari
3: step-nya
4: situ. Harus kita kenal barang. Kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
3: Oke, okay. Ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube begitu ya.
4: Siap.
3: Ini, halo YouTube. Halo YouTube. Ya. Halo, ini YouTube. Kita ada Oliver, Oliver Bos ya. Om Iki, ini ada
4: teman-teman
3: juga nonton ya ternyata ya.
4: Teman-teman.
3: Teman-teman ya ternyata ya.
4: Teman-teman satu tempat kerjaan
3: satu
4: lah.
3: Satu tempat kerjaan.
4: Ya.
3: Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya. Suci.
4: Ya.
3: Ah, Kak Suci Maria nih, mantap Kak Iki. Gitu.
4: Halo Kak Suci, Mama Kev.
3: Gitu, ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya.
4: Ya.
3: Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak? Atau blank gitu? Pada pendatalan
4: di peralatan
3: atau IPOM ini di FOHAS dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
4: Pernah sih, beberapa kali pernah dulu waktu itu di Kupang. Event kalau tidak salah tuh event rohani lah. Event rohani itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang.
3: Okay.
4: Jadi kita providernya, kita provide audionya. Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
3: Iya.
4: Waktu itu pakai barang itu Kupang panas, Kak Agung.
3: Jawa panas. Ya, sebalik jadinya.
4: Iya. Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang, dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain,
3: ngelek dia,
4: ngelek.
3: Oke.
4: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Jadi ya mau tidak mau acara itu harus jeda masalah teknis beberapa saat begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Jadi dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi lapangan. Jadi sudah ada yang fitur-fitur yang bisa mengakali itu, kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya, begitu disesuaikan.
3: Nah, kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kauliver sendiri ini, kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kaik ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
4: Iya,
3: tenang. Tenang. Nah, kalau dari Kaiki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kaiki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi?
4: Mati genset sih, mati genset sih, itu bahaya.
3: Itu bahaya.
4: Itu pasti show stop. Tapi itu di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic. Apa switch gitu,
3: jadi
4: ada backup, genset backup gitu, sudah canggih lah, maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake, jangan sampai ada kesalahan, begitu.
3: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kaiki juga tadi ya. Ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
4: Maksudnya
3: kayak, ini memang karena artisnya. Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
4: tidak betul. Ini sound tidak bagus.
3: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat jasanya?
4: Mungkin... Jadinya gini Kak Agung, bisa dibilang betul, tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja Kak Agung.
3: Oke.
4: Karena memang orang kan datang fokusnya menonton.
3: Iya.
4: Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat, misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya.
3: Iya.
4: Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya.
3: Nah, betul.
4: Nah, mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi, bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Soso lah. Standar lah. Yeah.
3: Kalau dari Kaiki sendiri, pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
4: Iya, pasti.
3: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya, maksudnya karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? kalau dari Kaiki pernah begitu?
4: Pernah, maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau

0: Visioner artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah, mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja. Oh, ini tadi dari road manajernya begini mas. Oh, okay. Gitu. Kita cari solusinya apa? Begitu saja sih paling.
1: Itu ya berarti miskomunikasi.
0: Miskomunikasi.
1: Lagi-lagi
0: wajar lah.
1: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
0: Harus ya sih.
1: Harus. Karena ya seperti itu kita tidak tahu kan. Kita cuma komunikasi dengan road manajernya.
0: Ya.
1: Ternyata beda.
0: Beda
1: dan gitu.
0: Ya.
1: Oke, ini kalau Kaiki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
0: Iya.
1: Kebanyakan pasti mengira seperti itu, betul.
0: Iya.
1: Nah ini menurut Kaiki sendiri, apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini Kaiki?
0: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung, cuma kembali lagi karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu, jadi... Ya, biarlah orang berkata apa.
1: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum
0: tahu. Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
1: Oke. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
0: aman-aman saja.
1: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
0: Iya.
1: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Kasih besar volume.
0: Iya. Yeah. Bassnya ditambah.
1: Itu dia. Nah ini kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
0: Iya.
1: Ya kita tahu lah maksudnya
0: banyak.
1: Ini tidak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini.
0: Iya.
1: Itu kalau dari Kaiki sendiri, apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
0: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak.
1: Nah,
0: okay. Tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
1: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
0: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu kan jadi bagus kan, nggak ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga, tapi banyak faktor Kak Agung yang mungkin penyanyi ini kecapean.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu, kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya, tidak bisa karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
1: Sumbernya memang sudah bagus. Paling dipoles sedikit.
0: Harusnya ya.
1: Okay.
0: Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
1: Oke. Kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir 1 jam ya.
0: Boleh tambah. Ini,
1: boleh. Nanti kita bikin part 2 lagi.
0: Ketagihan.
1: Awalnya takut ini.
0: Awalnya takut. Gimana ini Agung?
1: Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir Kak Iki.
0: Okay.
1: Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai lah ya.
0: Iya, iya.
1: Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti Kak Iki ini.
0: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat. Yang notabene itu basic sudah mengerti basic mixing apa, atau justru ada yang sudah advance yang sudah jago sekali mixing, itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah, tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini apalagi Labuan Bajo daerah destinasi wisata, daerah prioritas karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
1: Iya betul.
0: Mau pergi nonton konser gratis awalnya
1: seperti itu.
0: Makanya kecemplung, mungkin begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, bisa survive tuh.
1: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu.
0: Tidak ada yang tahu. kita

0: sarjana apa, kerjanya di apa, bisa nah, saja karena kita punya skill di situ.
1: Kita punya skill di situ.
0: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Okay. Belajar terus.
1: Oke. Okay. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu. Betul. Ya, tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar. Betul. Termasuk sound engineer. Yeah. Yang memastikan kualitas suara tetap optimal. Yeah. Gitu ya.
0: Betul.
1: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir. Betul. Bagi generasi muda ya, kita tahu. Betul. Mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai. Yeah, seperti kemarin-kemarin.
0: Betul.
1: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di sini.
0: Peluang besar sih.
1: Jadi agak. Pas sudah waktunya mereka bisa terjun. Yeah, di situ.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dan ini cukup menarik obrolan ini. Ya. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
0: Betul.
1: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih banyak buat Kak Iki Pratama, sound engineer dari Kings Pro Event Production dan ya. Juga Majesty Organizer
0: ya.
1: Yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 Mega.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Pro 1.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Trisumudera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat yang terdiri dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini gak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan. Itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Suning, Selat Panjang, sama di Parikmayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk ini kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Mustaisar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk ini kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Khusus yang ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi mas.
14: Saat ini penanganan seberapa Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis
16: pernah
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian, teman-teman yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Dan saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Nanti bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nyala Bulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

FIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini di

Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu alam, teologi politik, dan kenegaraan hingga

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Kita panjatkan puja dan puji penuh keagungan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan keselamatan kepada kita dari musibah gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dan kita terus memohon dan berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan tidak lagi menimpa kita. Dan juga dalam bulan kelahiran Nabi, marilah kita perbanyak membaca salawat. Karena kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya, sehingga kita bisa memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, malam ini izinkan kami menyampaikan ceramah dengan judul 3 sikap dalam menghadapi musibah. Pendengar muslimin dan muslimat jami'ah rahimakumullah, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendakinya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satupun dari kita, apalagi kalangan muslim, yang menghendaki musibah seperti gempa bumi dan gelombang tsunami yang menimpa kita beberapa waktu ini. Namun, musibah telah terjadi. Dan meskipun kita tidak menghendakinya, tetap dan mungkin saja akan terjadi lagi. Bahkan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam. Pendengar yang dirahmati Allah, musibah bisa dikelompokkan dengan 2 sudut pandang. Pertama, musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka yang baik, soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah
yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat tadi, sikap yang harus ditunjukkan orang yang taat kepada Allah adalah selalu sabar atas ujian yang tidak menyenangkan. Pada banyak ayat dicatatkan bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena itu, sesulit dan seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh seorang Muslim, maka kebersamaan dengan Allah dalam bentuk kesabaran harus semakin diperkokoh. Tanpa itu, kesulitan tidak akan tertanggulangi, bahkan bisa jadi malah semakin diperbesar oleh syaitan dan hawa nafsu sendiri. Kedua, musibah bisa juga disebut sebagai azab ketika yang tertimpa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia lainnya, termasuk para nabi. Disinilah kita perlu meneliti dan mengkaji, serta memperhatikan sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amthaluha. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Musibah yang menimpa kita dan saudara-saudara kita di Mbai, Reo, Pota dan Labuan Bajo, Maumere, dan bahkan di berbagai wilayah di negeri kita, serta di berbagai kawasan lain di muka bumi ini, bila menimpa orang yang baik, mudah-mudahan mereka yang selamat semakin diperkokok kesabarannya. Sedangkan yang wafat, semoga dimaafkan kesalahan dan dosanya, dan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang menyenangkan dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi, bila ini merupakan azab untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka hal ini seharusnya menyadarkan kita semua untuk kembali ke jalan hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya, dan yang sudah berada pada jalan yang benar untuk terus istiqomah agar tetap berada di jalan yang benar ini. Pendengar yang dirahmati Allah, terlepas dari ujian atau azab, maka bencana yang menimpa kita, menimpa sesama manusia, apalagi yang terjadi di negeri kita, adalah jelas-jelas saudara kita sebangsa setanah air, bahkan seagama. Maka seharusnya bisa kita tunjukkan tiga sikap positif yang sebaik-baiknya. Tiga sikap positif itu adalah yang pertama, mengokohkan kesabaran. Sabar artinya menahan atau mengekang, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah karena mengharap ridhonya. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya mengakui bahwa
ketika usaha sedemikian sulit, maka kadang-kadang kesabaran menjadi lemah. Karena itulah diiringkan sholat dalam kondisi seperti ini. Sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Sholat menjadi penolong yang akan selalu memperbaharui kekuatan serta bekal yang selalu memperbaiki hati. Dengan sholat, kesabaran akan tetap ada dan tidak akan terputus. Justru, sholat akan mempertebal kesabaran sehingga akhirnya kaum muslimin akan ridho, tenang, teguh dan yakin kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Sikap kedua yang harus kita tunjukkan bila terjadi musibah adalah memberikan pertolongan. Sebagai bukti dari rasa senasib sepenanggungan bahwa musibah di berbagai daerah di negeri kita adalah musibah kita bersama, maka menjadi kewajiban kita untuk membantu atau menolong sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Bahkan bila kita merasa tidak mampu, maka kita pun harus mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok. Karena sesulit-sulitnya kita, saudara kita yang kini telah kehilangan begitu banyak keluarga dan harta jauh lebih sulit. Apalagi bagi mereka yang menjadi pengungsi, yang entah sampai kapan bisa kembali ke rumah mereka. Ini berarti yang teruji dari musibah di satu daerah bukan hanya orang-orang yang berada di daerah itu, tapi kita semua. Kita ikut merasakan bagaimana pilu dan menderitanya mereka yang tertimpa musibah itu. Tugas kita adalah menolong, bukan sekedar menonton, apalagi hanya menjadi bahan perdebatan dan saling menyalahkan di antara sesama kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

sedang kesulitan, maka banyak sekali dari generasi terdahulu yang dipaparkan dalam sejarah, termasuk di dalam Al-Quran yang jauh lebih sulit lagi. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perjuangan, beliau tidak boleh bersikap berlebihan dan tidak boleh merasa sebagai orang yang paling sulit. Harta boleh habis, saudara atau keluarga boleh berkurang. Bahkan kekuatan kita menjadi semakin lemah, tetapi yakinlah bahwa masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha tahu atas kondisi yang kita alami. Karena itu, setiap kita harus istiqomah dalam kebenaran. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena setiap kita, baik yang menjadi korban, keluarga, teman, hingga sesama muslim dan sebagai warga bangsa, harus memiliki sikap optimis bahwa ada hari esok yang lebih baik. Kita bisa belajar dari kisah Siti Hajar yang ditempatkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah yang pada saat itu belum ada kehidupan. Tetapi karena hal itu memang perintah Allah, maka ia menjadi yakin bahwa tidak mungkin Allah bermaksud buruk. Siti Hajar menghadapi dan menjalani kehidupan yang sulit itu bersama Ismail anaknya yang masih bayi. Dan ternyata Mekah hingga hari ini terus hidup, bahkan tidak akan ada matinya. Seiring dengan sikap optimisme, maka secara bersama-sama, masyarakat yang tertimpa musibah akan terus membangun kembali daerahnya. Sehingga kemudian Allah akan memberikan jalan yang baik bagi kita. Dan juga kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita memperoleh kemudahan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari beratnya bencana, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa sih ayah lakuin ini sama aku? Aku yang anak ayah, bukan Nara. Benci sama ayah.
1: Dinda, dengar dulu penjelasan ayah. Dinda,
2: ternyata ayah

0: ngapain kesini?
1: Kak, tolong kak, ibu Nara sakit kak. Ibu susah nafas kak, tolong kak.
0: Lah, yang sakit kan ibu kamu. Ya bawalah sendiri ke rumah sakit. Ngapain kamu malah kesini?
1: Tapi Nara gak punya uang kak buat bawa ibu ke rumah sakit.
0: Itu sih urusan kamu sama ibu kamu. Udah, sana pergi deh.
1: Tolong Nara kak, tolong.
2: Ada apa sih Din, ribut-ribut?
0: Ini nih ya.
2: Oh Nara, kenapa kamu nangis nak?
1: Ibu om, ibu Nara sakit. Badannya panas, susah nafas. Tapi Nara gak punya uang buat bawa ibu ke rumah sakit om.
2: Ya ampun, tunggu sebentar ya Nara, om ke kamar dulu.
3: Marisa sebagai Adinda, Reddy sebagai ayah, Rinda sebagai Nara, Farahmona sebagai ibu, dan Deli Tambunan sebagai dokter bedah.
2: Nara, ini om punya sedikit tabungan. Ayo, om antar kamu bawa ibu kamu ke rumah sakit ya.
0: Ayah, tunggu deh. Itu kan tabungan buat bayar studi tour nanti ya.
2: Iya, nanti ayah cari lagi buat bayar studi tour kamu ya, nak. Yang ini buat bantu ibunya Nara dulu, oke?
0: Okay? Gak bisa gitu dong ya.
2: Udah, kamu tenang aja. Ayah antar Nara bawa ibunya ke rumah sakit dulu ya. Assalamualaikum.

0: Dan peringkat pertama dengan nilai UN tertinggi di sekolah kita adalah Adinda Lestari.
1: Kamu, wah kalau dapat nilai UN terbaik di sekolah, impian kamu buat kuliah di Universitas Jaya bisa terwujud dong.
2: Amin, amin, semoga ya.
3: Lagi ngapain, Din?
2: Ini ya, aku lagi nunggu pengumuman seleksi Universitas Jaya. Doain ya ya, semoga lolos.
3: Yang tenang ya. Kamu pasti lolos kok, insya Allah.
2: Ya, ya, ini udah ada nih pengumumannya.
4: Assalamualaikum.
3: Siapa yang datang malam-malam gini? Ayah lihat dulu ya, nak, siapa yang datang.
4: Assalamualaikum, Pak.
2: Duh, ya, nama aku mana ya? Kok nggak kelihatan mana sih?
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Adinda Lestari,
3: Bu.
2: Lolos.
3: Bu, malam-malam gini.
2: Dinda lolos ya.
3: Ayo masuk dulu.
2: Ayo. Dinda lolos.
4: Maaf ganggu, Pak. Nara, Pak.
3: Ada apa dengan Nara, Bu?
4: Maaf, Pak. Saya mau pinjam uang. Nara kecelakaan tadi dan harus segera dioperasi. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Boleh saya pinjam uang dulu, Pak? Kalau nggak segera dioperasi, saya takut kalau Nara.
3: Tenang, Bu. Kebetulan saya ada sedikit tabungan. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk operasi Nara ya. Sebentar, saya ambilkan dulu uangnya.
2: Ada apa ini ya?
3: Ini Din, Nara kecelakaan dan harus segera dioperasi. Tapi ibunya Nara nggak punya uang. Jadi mau ayah pinjamkan dulu tabungan ayah.
2: Ayah bilang tabungan ayah itu untuk biaya kuliah aku, gimana sih?
3: Tapi nak, kalau tidak segera dioperasi bisa berbahaya untuk Nara.
2: Ya itu kan urusan ibunya Nara, bukan keluarga kita lagian.
3: Jangan seperti itu Dinda, untuk kuliah kamu nanti ayah cari lagi.
2: Cukup ya, kenapa sih ayah lakuin ini sama aku? Aku yang anak ayah, bukan Nara, benci sama ayah.
3: Dinda, dengar dulu penjelasan ayah. Dinda!
2: Bodoh amat!
3: Din!

0: Mbak, ini jadi berapa ya semua?
1: Totalnya jadi 250.000 ya, Kak.
2: Kak Dinda? Benar Kak Dinda kan? Ya ampun, alhamdulillah, akhirnya ketemu kakak. Aku Nara, Kak.
0: Oh, kamu. Nara, yang tetanggaku itu.
2: Kakak sekarang tinggal di mana? Ayah kakak, nyariin kakak terus. Kakak pulang ya. Kasian om, Kak.
0: Ngapain ayah nyariin aku? Kan ayah lebih sayang sama kamu daripada aku, anaknya sendiri.
2: Tolong, Kak. Kakak pulang ya. Nara mohon. Udah 4 bulan ini, ayah kakak sakit. Gak bisa bangun dari tempat tidur. Tiap hari yang dipanggil cuma nama kakak Dinda doang.
0: Ini semua tuh gara-gara kamu, tau.
2: Nara minta maaf, Kak. Aku mohon, Kak.

0: Dinda.
1: Ayah.
0: Anak ayah sudah pulang.
1: Ayah kenapa jadi gini?
0: Dinda.
1: Ayah kenapa ya?
0: Dinda anak ayah, maafin ayah ya nak. Ayah benar-benar minta maaf.
1: Maafin Dinda ya. Maafin Dinda.
0: Ayah sangat sayang sama Dinda. Maafin ayah ya nak. Nara itu anak teman ayah. Tanpa ayah Nara, mungkin kamu sudah gak ada di dunia ini nak.
1: Maksud ayah apa sih ya?
0: Waktu kamu kelas 3 SD, kamu tertabrak mobil saat menyeberang di depan sekolah nak. Kamu mengalami luka yang serius sehingga membutuhkan donor ginjal.
2: Anak bapak harus segera diselamatkan, Pak. Dia membutuhkan donor ginjal. Dan sayangnya, ginjal bapak tidak ideal untuk didonorkan ke anak bapak. Bapak harus segera cari pengganti.
0: Ginjal ayah sebenarnya cocok. Tapi kurang sehat, Pak. Jadi tidak bisa didonorkan ke kamu. Di saat yang sama, ayah Nara juga mengalami kecelakaan kerja. Tetapi ayah Nara tidak bisa diselamatkan, nak.
3: Dok, pasien yang di ICU, dia meninggal, dok. Tapi berdasarkan hasil lab, ginjalnya cocok untuk pasien saudari Adinda.
0: Baik, dokter mengecek ginjal ayah Nara. Dan ternyata cocok untuk kamu, nak.
2: Ibu, sebelumnya saya turut berduka cita atas kepergian almarhum suami ibu.
0: Ayah dan dokter meminta izin ke ibu Nara untuk mengizinkan ginjal ayah Nara didonorkan ke kamu.
2: Jika ibu bersedia, apakah boleh, Bu, ginjal almarhum suami ibu didonorkan ke pasien kami?
4: Baik, dok. Kalau itu bisa membantu, saya bersedia, dok.
0: Dan ibu Nara setuju, nak. Dari saat itulah, ayah berjanji sebisa mungkin, ayah akan membantu Nara dan ibunya. Maafkan ayah, nak, yang terlambat memberitahukan kamu tentang masalah ini. Sampai kamu jadi salah paham seperti ini.
1: Ayah, maafin Dinda ya. Seharusnya Dinda dengar penjelasan ayah. Dinda nyesel ya, maafin Dinda.
0: Ayah tidak marah sama kamu, nak. Cuma ayah mau berpesan, kalau ayah sudah tidak ada, tolong nak, tolong sekali kamu sayangi Nara seperti adik kamu ya nak.
1: Iya ya, Dinda janji, Dinda akan jaga dan menyayangi Nara seperti adik Dinda sendiri.
0: Terima kasih Dinda, ayah selalu sayang sama Dinda. Dinda, kamu adalah harta paling berharga untuk ayah, nak.
1: Ayah, ya, Nara,
5: kenapa, Kak?
1: Ini Nara, ayah.
5: Om, bangun, Om.
1: Enggak, ya.
5: Om, bangun.
1: Ayah, jangan tinggalin Kak. Dinda. Ayah.
6: Ternyata ayah. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaida SE. Penulis naskah Erinda Marlita. Sutradara Duyanto Humardani. Penyelia musik Marisa Titipanti. Teknik montase Noval Noviansa. dan saya sendiri, Nasrullah Alwi.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Dan masih bersama dengan saya, Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini, pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Seperti biasa, kita selalu hadirkan, memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai, begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo, ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam. Yeah. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
2: Oke. Okay. Baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke. Okay. Untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo, yeah, dengan saya sendiri Arni. Untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai presiden Rotary Club Labuan Bajo. Okay. Seperti itu.
1: Kalau sebelahnya ada siapa?
4: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
1: Ya. Oke, okay, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja. Okay, ya. Oke, okay. Kalau kita bahas soal satu topik menarik ini dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base begitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita ini, Rotary Club ini memang dia luas, nasional ya, gitu tingkatnya.
2: Betul, internasional. Hmm.
1: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
2: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
2: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Ya. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kelas balik ya, saya flashback, memang ya. Kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun. Okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk apa namanya, untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas. Okay. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada, kita juga ada Rotary Club of Yogyatugu waktu saya kuliah di Jogja. Okay. Seperti itu. Jadi memang apa namanya, dasarnya sih sebenarnya sederhana Kak. Yeah. Sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota.
1: Tiap
2: seperti
1: kotanya.
2: Itu ya. Okay. Terus kayak ada kerinduan bahwa sekarang sudah kerja, bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak apa namanya, kenapa
1: flashback ya, flashback, jadi kerinduan seperti itu.
2: Ada kerinduan
1: itu ya?
2: Seperti okay. itu. Jadi melihat di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, berbagai macam kalangan dari usia juga. Okay. Seperti itu. Okay. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita apa namanya, kita mengirim email seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya seperti itu. Karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu kita namanya ini Kak, apa namanya, distrik 3420. Okay. Jadi ada namanya distrik seperti
1: ada
2: itu.
1: Iya, distrik
2: gitu. Ada pembagian tiap wilayah seperti itu. Jadi kita berkirim pesan waktu itu kita email melalui bionya di Instagram seperti itu. Ternyata direspon baik. Terus saya saya langsung di dihubungi sama district governor-nya. Okay. Itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti sendiri. Itu. Sudah kita tektokan waktu itu, terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan waktu itu. Jadi sekitar 2 bulan saya berimail sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember.
1: Okay.
2: Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik Rotary Club itu sendiri, seperti itu.
1: Meresmikan
2: seperti itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya.
1: Januari.
2: Kalau nggak salah 18 Januari. Ya. Okay. Lalu waktu itu ada asisten governor yang dikirim untuk Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu, resmi, secara resmi sekali. Lalu waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR Kak, seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi Kak, kenapa kita pengen adakan Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pariwisatanya atau gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu, tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi di balik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi.
1: Okay,
2: seperti itu sih sebenarnya.
1: Masih ada SDM-SDM yang mungkin perlu untuk dibimbing begitu.
2: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak seperti itu.
1: Itu menjadi alasan satu alasan juga Rotary Club berdiri di Labuan Bajo.
2: Betul.
1: Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu-waktu di Jogja.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Karena kan aktif kan. Apalagi zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap sesinya kan pasti kan ada
1: jeda-jedanya.
2: Terus di weekend kayak aduh pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin banyak seperti itu.
1: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri sudah berapa orang anggotanya?
2: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang. Itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18 Januari
1: kemarin,
2: awal tahun kemarin.
1: Okay.
2: Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita 15 orang. Kita kolaborasi.
1: Oh, ada kolaborasinya.
2: Kolaborasi pastinya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau melihat dari isu-isu di Labuan Bajo yang dilihat ini, sebenarnya bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di Labuan Bajo ini saat ini yang mungkin menurut Rotary Club masih membutuhkan perhatian bersama dari kegiatan-kegiatannya teman-teman Rotary Club sendiri?
4: Iya. Ini boleh aku bantu jawab ya Kak Arni ya?
1: Boleh.
4: Ini bisa kita lihat ya Kak ya, seperti yang dibilang Kak Arni tadi bahwa Labuan Bajo ini adalah kota super premium pariwisata. Nah, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus sanitasi. Pemberdayaan masyarakat juga, sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu, kayak bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke desa Papagarang di Kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada.
2: Oh iya.
4: Iya.
2: Betul.
4: Jadi apa ya, kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak apa ya, hal-hal inilah yang mendasari kita untuk
1: ada di
4: pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
1: Oke. Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri, bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui, oh di daerah sini ada kekurangan ini nih?
2: Oke. Saya jawab ya.
1: Boleh.
2: Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. Apa namanya, kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya. Fiber tapi fiber yang kuat ya kak ya. Seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 picis jamban seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
1: di sini ada kekurangan,
2: tempat tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak kak, seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan waktu itu kita identifikasi dulu, kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Tata ruang dulu. Kita dengan dinas sosial dulu kak. Dinas sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke dinas tata ruang. Nah, ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu, yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan, ada datanya, kita by data juga kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh, kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti
1: memang,
2: itu.
1: Teman-teman Rotary sudah pegang datanya begitu.
2: Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi, instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu, kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng dinas sosial juga, kita gandeng dari dinas kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya.
4: HIPMI juga
2: yang di El Bajo Komodis itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif.
1: Mereka aktif.
2: Kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita kesana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kak, seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan, bantuan seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang, masih kurang sekali, karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga
1: itu yang terdata.
2: Belum memiliki akses jamban seperti itu. Nah, jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Pastikan itu. Apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima, hanya karena kemarin itu kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
1: kesana lagi
2: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
1: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
4: Positif ya kak ya?
2: Sangat positif, kita malah mereka tersentuh karena apa? Mereka rela-rela jemput kita ya, jemput kita pakai kapal, karena kan kemarin dari kepala desanya sendiri jemput sama warganya juga jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga, di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana kita diterima dengan baik, sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secerca harapan saat mereka melihat kita datang itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu bahwa
1: Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin. Kalau sejauh ini Kak Aris sendiri sebagai presiden dari Rotary Club ini berlihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
2: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya. Karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya. Fokus salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan jamban yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam ini Kak, aksi sosial juga yang kami lakukan, seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu.
4: Penanaman pohon
2: kita lakukan ada di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Terus literasi kita udah beberapa kali. Kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu, kita melihat
1: jadi
2: bahwa...
1: Jadi tidak sembarang
2: tembak? Jadi kita tidak random juga, tapi kita identifikasi dulu. Kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa. Kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari segi perpustakaannya atau apa. Kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung. Jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran. Seperti itu.
1: Wah ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak kegiatan sosial yang dilakukan gitu ya.
2: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena kita
1: memang ada targetnya begitu.
2: Bukan target, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri
1: itu.
2: Minimal sekali. Kita harus tanamkan komitmen harus ada. Minimal ada satu.
1: Okay.
2: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
1: 17 Agustusan ini.
2: Ya, mungkin ya. Kita ke literasi ya kali ya.
1: Oke, kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
2: Di dalamnya,
1: Nah ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
4: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif khususnya anak-anak muda di Indonesia. Betul. Yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah tapi kalau di Labuan Bajo itu setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik. Betul. Kak, banyak yang mau join. Kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak?
1: Mereka mengajukan diri.
4: Malah mengajukan diri, Kak. Okay. Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya, Kak, mau join. Yang kemarin juga ada ya.
2: Betul.
4: Kita. Dari industri lain, Kak, yang ikut berdonasi.
2: Dari hotel juga ada. Dari hotel.
4: Mereka menyediakan kemarin donasinya.
2: Donasi juga. Karena kemarin waktu kita jaman, kita pikirkan karena tempatnya jauh. Kita waktu itu 2 jaman ya. Baru perginya 2 jaman. Intinya di jalan 4 jaman. Okay. Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga. Waktu yang kegiatan bagi-bagi jamban sehat itu. Kita sekalian literasi juga, Kak. Jadi kita bagi-bagi buku juga. Kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join. Mereka juga mau ikut bantu. Seperti itu.
1: Nah, kalau melihat karakter... relawan generasi muda yang terlibat di Rotary Club selama ini ya, seperti apa mereka karakternya? Karena kan kalau kita berbicara soal anak muda kan ya mungkin saja mereka hanya cuma untuk buat liburan gitu, have fun saja begitu ya. Karena,
2: posting.
1: Betul. Karena kalau kita berbicara soal aksi sosial ini kan apalagi bersih-bersih sampah, sebenarnya itu kan bagi anak muda mungkin ini apa gitu ya. Kalau dari karakter teman-teman relawan yang sudah pernah ikut, seperti apa mereka karakternya?
4: Karakternya yang siap menghadapi tantangan sih Kak, sama berinovasi gitu, kayak mau terlibat dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri yaitu kayak
2: service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
4: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
2: Betul.
4: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih Kak. Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita.
2: Betul.
4: Semuanya.
2: Jadi relawan berarti dia harus siap jadi harus rela mengesampingkan kepentingan kepentingan pribadi dan dia harus siap komit.
1: Oke. Nah, kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau menseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
2: Dengan senang hati. Kita nggak ada seleksi-seleksi. Harus ini, harus itu. Seperti itu. Jadi, kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian itu malah membantu kita. Seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu. Seperti itu.
1: Nah, ini kalau dilihat sendiri ini, kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya. Ini sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
4: Ya, karena bantu jawab ya Kak, ini
1: boleh.
4: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahannya Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah, itu jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini itu bisa tempat
2: juga.
4: Kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat,
2: betul.
4: Bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih Kak.
1: Mungkin Karni ada mau tambahan?
2: Itu sih.
1: Oke.
2: Udah terwakilkan.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
4: Ya. Ini boleh ini ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.
1: Oke.
4: Okay. Yang bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan dalam jangka panjang Kak, ya itu ya kayak kegiatan sosial ini gitu, kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar tapi dari hal-hal yang kecil. Kayak kita membaca bersama dengan anak-anak, tapi itu kan membawa perubahan. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
1: pahami. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelahnya akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Karni dan juga Karian.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara. Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Ya, benar, masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya? Iya. Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026, awal tahun. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu. Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu aksi sosial yang dilakukan. Oke, nah kalau dilihat sendiri nih Kak Arni ataupun Kak Rian, mungkin bisa dijawab ya ini, bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
5: Iya.
4: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
6: Ya, itu berangkat dari apa ya Kak, tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi, nah kita kayak membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas
4: Sosial. Oh, dilihat dari konteksnya begitu ya.
6: Dan okay, dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi.
4: Iya juga ya.
6: Bagi media publikasi.
4: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
6: Enggak.
4: Oke. Alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
6: Ya, mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas, pelayanan di sana, dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya Kak. Apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan. Kayak kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya, join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya masih
4: kurang ya?
6: Masih kurang Kak. SD gitu kan. Dan sekitar di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat, juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita gitu, mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo gitu. Gitu sih Kak yang jadi motivasi saya.
4: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media, handphone ya, kita tidak bisa pungkiri itu begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang oh iya tapi di belakangnya tidak terwujud begitu.
6: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih Kak. Jadi kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga kayak dampak buruk dari kebanyakan main HP dan juga dengan men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita. Jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih Kak, tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih Kak, meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
4: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
5: Kalau kita kilas balik sih, beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan dari literasi ya. Literasi itu yang paling besar. Paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat. Ada di taman baca sama beberapa sekolah ya. Seperti yang kita bilang tadi, di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum kita ke sana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya. Bersih-bersih tempat ibadah. Kita bersih-bersih di pura ya. Pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga. Beach cleaning itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Apa sih memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat kita melakukan identifikasi, kita langsung gerak cepat seperti itu.
6: Juga ada penanaman pohon di hutan kota Labuan Bajo
5: seperti itu. Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan itu Ikatan Housekeeper se-NTT. Seperti itu. Jadi mereka juga ikut bantu.
4: Ikut terlibat di situ. Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda bahkan anak-anak kampus sendiri begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial?
6: Kayak ini sih Kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya Kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu kalau nggak Minggu ya Kak.
4: Tidak mengganggu hari kerja begitu ya.
5: Kita cocokkan waktu semua tim, semua Rotary, Rotarian namanya.
4: Oh, ada namanya itu juga.
5: Namanya Rotarian. Kalau anggota Rotarian, tuh disebut Rotarian sebutannya. Rotarian.
4: Oke.
5: Kayak ini nih Rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
4: Bisa. Oke, itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
6: Sebutan.
4: Jabatan. Ada nama sebutan, nama jabatannya. Oke. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
5: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi, seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak, seperti itu. Jadi intinya kita saling komit untuk lakukan, seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban Kak di Papagarang, itu kita memang libatkan berbagai macam pihak pemerintahan seperti Dinkes sama Dinsos seperti itu. Karena kan dari tim Dinsos juga mereka untuk mengidentifikasikan apakah ini layak tidak sebagai penerima. Lalu dari Dinkes sendiri itu memang mereka bantunya kemarin untuk penyuluhan ya. Kita memang gandeng supaya dari tim-tim teman-teman dari Dinkes itu bantu untuk penyuluhan seperti itu. Supaya si penerima sasaran ini tidak semerta-merta mereka hanya menerima manfaat, tapi mereka juga bisa mendengarkan penyuluhan dari
4: Dinas Kesehatan.
5: Seperti itu.
6: Sama okay. mungkin menambahkan Kak kayak komunikasi terbuka ya.
5: Iya.
6: Biar kita okay. ada keterbukaan di antara kolaborasi ini Kak. Jadi enggak ada yang ditutup-tutupi.
5: Betul.
6: Jumlah bantuannya berapa itu kita sampaikan, penerimanya juga gitu.
4: Saling terbuka begitu ya, saling jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi ya.
5: Betul.
4: Kepentingan masing-masing kan. Takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
5: Iya.
4: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih. Karena kalau kita bicara soal kolaborasi. Kan, agak susahnya di situ mungkin ya. Betul. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
5: Sejauh ini aman sih. Aman sejauh ya? Ini positif semuanya.
4: Oke. Okay. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah, bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
5: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih Kak sebenarnya, pada saat kita melakukan literasi itu, kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Kita, menerima buku saat kita bagikan, seperti itu. Seperti melihat secerca harapan, seperti itu, bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita temani mereka membaca dari awal, tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga, walaupun kita lakukan 1-2 jam pun mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya. 1-2-3 seperti kemarin.
6: Kita nge-games bareng
5: juga. Kita nge-games bareng juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin. Anak-anak juga tidak boring. Supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini. Seperti itu.
4: Kalau dari Karni mungkin ada cerita...
6: Dari saya itu kayak pengalaman di Papagarang kemarin, gimana bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi saya dari luar kan Kak,
4: jadi
6: kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi, kayak oh ternyata lebih bersyukur sih Kak, jadi kayak tersentuh gitu kan, ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
5: Betul.
6: Lebih tersentuh dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya karena
5: kita kolaborasi juga.
6: Kolaborasi dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
4: Oke, ini luar biasa sekali ceritanya, menarik-menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita bantu itu memang luar biasa sekali perasaannya begitu. Kalau dari Karni sendiri bagaimana perasaannya? Waktu pertama deh. Waktu program pertama mungkin ketika menjalankan, apalagi kalau kita dibilang kan tadi Karni sempat Karni menjadi salah satu orang mungkin yang karena punya kerinduan atas aksi sosial ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun komunitas di waktu di Jogja begitu.
5: Iya, yang pasti kan kita flashback kembali kan seperti itu. Intinya tidak percaya kok bisa sampai di titik ini seperti itu, bisa kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti itu. Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin banyak, semakin banyak instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin dilihat seperti dilihat. Itu ya, dilihat, disorot seperti itu. Karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non profit ya yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka panjang seperti itu.
4: Oke. Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini

0: ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan, itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah
1: Betul.
0: masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya, supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas
1: Betul.
0: ini, gitu-gitu.
1: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus-menerus? Karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan.
2: Meyakinkan.
1: Kalau untuk menjaga kan
2: untuk konsistennya,
1: untuk konsistennya mereka seperti apa? Dari teman-teman Rotary Club sendiri.
2: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu, dengan hal-hal seperti itu. Jadi
0: konsisten.
2: Ya konsistensi.
1: Konsistensinya
2: lebih ke konsisten. Konsisten jadi nyata. Tiap bulan tuh karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu mood, tunggu yang lain, tunggu semua pasukannya lengkap,
1: ya,
2: itu kayaknya susah,
1: susah.
2: Seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu. Tiap bulan kita harus melakukan seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat. Bermanfaat dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial seperti itu.
1: Oke, Kak Rian mungkin ada tambahan?
0: Dan saling menghargai sih Kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke versi satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng. Dan kebetulan kita nggak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya Kak, yang nggak mengenakkan lah terjadi.
2: Betul.
0: Puji Tuhan sampai sekarang.
2: Seru.
0: Seru banget.
1: Masih seru-seru gitu ya. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
2: Wawancara dulu. Simple sih Kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung, itu sangat dikatakan meringankan beban kita ya. Seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia,
1: niat
2: seseorang,
1: tulusnya
2: dia, ketulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
0: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah suatu kesenangan.
1: Jadi memang dari
0: terima kasih banget gitu
1: Dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu,
2: terbuka
1: yang ingin
2: sangat
1: bergabung,
2: terbuka
1: gitu
2: untuk
1: ya.
2: Berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun
0: juga,
2: usia pun
0: boleh.
2: Seperti itu boleh.
1: Bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club ke depannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
2: Pesan kali ya.
1: Boleh.
0: Mungkin Kak.
2: Pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya, khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita. Seperti itu.
1: Kak Rian mungkin ada mau tambahan kata-kata mutiaranya mungkin?
0: hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kita semua mungkin gak punya dana untuk bangun sekolah, kayak membantu pendidikan gitu. Tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu. Kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
1: Ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu.
2: Betul.
1: Langsung di kontaknya kemana?
2: Kontaknya ada di Instagram.
1: Ada di Instagramnya.
2: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
1: Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mungkin kalau misalnya mereka Anda dimanapun Anda berada ini, mereka melihat sampah di jalan begitu, kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri mungkin merasa kayak kenapa saya sendirian begitu ya.
2: Betul.
1: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda yang tadi sempat disampaikan, tiap bulan mereka pasti ada.
2: Ya pasti ada. Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meetingnya. Meeting. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu, terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
1: Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotari-rotari lainnya seperti itu, regenerasi, pergenerasi mungkin ya. Kalau ini mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian.

0: Saya Agung Sine pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Kembali dari kawasan Jalan Serarup dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar malam hari ini? Pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat dan juga selalu semangat pendengar ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar program Ruang Rindu ya untuk malam hari ini Jumat 28 Agustus 2026 ya, kita akan ada rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an. Jadi untuk Anda pendengar yang malam hari ini bingung mau buat apa atau bingung mau bikin apa begitu ya, Anda bisa nanti bergabung bersama dengan kami. Nah, request lagu, kirim-kirim salam untuk teman, sahabat, ataupun mantan pacar juga boleh ya. Ataupun ingin kirim salam untuk pasangan Anda yang mungkin malam hari ini lagi bad mood ya. Lagi bad mood, lagi belum respon chat dari Anda begitu ya. Anda bisa nanti kirimkan lewat kami di langsung di line WhatsApp kami pendengar di 081-238-231-987. Oke, malam hari ini kita sudah siapkan beberapa tracklist lagu ya untuk Anda malam hari ini. Kita ada Tulus dengan judul lagu Hati-hati di Jalan. Ada juga dari Raisa dengan judul lagu Kali Kedua ya. Ada juga dari Isyana Saraswati dengan judul lagu Anganku Anganmu. Anganku Anganmu Angan siapa? Oke, selain itu juga pendengar ada dari Noah dengan judul lagu Separuh Aku ya. Ada juga dari Anji dengan judul lagu Dia. Dan ada dari Payung Teduh ya dengan judul lagu Akad. Juga ada dari 420 dengan judul lagu Zona Nyaman. Dan masih banyak lagi pendengar untuk Anda malam hari ini ya. Ada Hindia juga dengan judul lagu Secukupnya. Ada dari Mahalini dengan judul lagu Sisa Rasa. Ada Tiara Andini dengan judul lagu Merasa Indah gitu ya. Masih banyak lagi pendengar lagu-lagu yang akan kami hadirkan malam hari ini. Tapi kalau Anda ingin request lagu di luar dari tracklist yang sudah kami siapkan, boleh ya langsung nanti kirimkan ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Kita akan temani Anda pendengar di program Ruang Rindu sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Iya, itu tadi lagu dari Tulus dengan judul lagu Hati-hati di Jalan. Untuk Anda pendengar yang belum tahu ya, lagu ini menceritakan tentang apa nih? Ini Agung kasih tahu malam hari ini. Hati-hati di Jalan ini pendengar merupakan sebuah lagu milik musisi Indonesia bernama Muhammad Tulus Rusyadi ya. Ini atau biasa dikenal nama panggungnya itu Tulus begitu. Lagu ini pendengar sangat populer ya pada tahun 2022 dan ini bisa dikatakan sebagai lagu galau sejuta umat pada masanya. Dan bagaimana tidak ya, liriknya ini menyayat hati, menyimpan makna yang mendalam, yang relate dengan banyak kisah percintaan orang-orang. Ya mudah-mudahan dari Anda dimanapun itu yang mendengarkan malam hari ini, mudah-mudahan ini kisahnya tidak terjadi ya dengan Anda ya. Lagu ini secara garis besar pendengar menceritakan tentang perjalanan sebuah hubungan yang dimulai dengan penuh harapan namun akhirnya harus berakhir. Tuh, ya mudah-mudahan cerita dari lagu Tulus ini yang dengan judulnya Hati-hati di Jalan mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda begitu ya. Karena kalau terjadi pada Anda ini bisa membuat jadi gagal move on lah, jadi frustasi ya. Ya mudah-mudahan tidak ya pendengar ya. Nah, ini di awal lagunya ini di dalam liriknya ini perjalanan membawamu bertemu denganku. Ku bertemu kamu, kamu bertemu aku bertemu kamu, lalu kita bertemu siapa? Tidak ada bertemu dengan siapa-siapa begitu ya. Dan ya namun setelah menjalani hubungan ya, keduanya menyadari bahwa kenyataan tidak seindah harapan. Jadi memang kalau kita terlalu berharap pada manusia ini endingnya kita harus berpamitan gitu ya. Tapi percaya pendengar, kalau Anda punya sesuatu yang dijalani dengan seseorang akan selalu ada ending. Dan ketika kita berbicara soal ending, selalu ada yang namanya baik dan juga tidak baik gitu ya. Ada yang namanya suka, ada yang namanya duka, seperti itu. Ya apapun yang terjadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda sedang menjalankan relationship ya, baik yang lagi jarak jauh ataupun yang lagi jarak dekat ya, mudah-mudahan tidak terjadi kisah-kisah seperti ini karena ini bisa mempengaruhi mood ya, apalagi bagi orang-orang yang mungkin moodian orangnya. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi kisah-kisah dari Anda, walaupun saya tahu cukup banyak juga ya yang pernah mengalami kisah tersebut ya. Dan ya bisa, mudah-mudahan bisa menjadi referensi ataupun menjadi pembelajaran untuk menghadapi hubungan atau relationship untuk kedepannya seperti apa. Ya, sekali lagi untuk Anda pendengar kalau ingin request lagu ataupun ingin bergabung ya, boleh nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Terlalu cepat, boleh kita pelankan ya. 081, sudah? 238-231-987. Kita ke lagu berikutnya pendengar untuk Anda malam hari ini. Masih banyak ya tracklist yang sudah kami siapkan tadi. Sekali lagi kalau Anda punya rekomendasi lagu-lagu yang cocok untuk kita dengarkan malam hari ini, silakan langsung kirimkan judul lagunya dan juga nama penyanyi siapa akan kita putarkan malam hari ini di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Iya, masih dari kawasan Jalan Sernaru. Pendengar kita masih di program Ruang Rindu. Untuk malam hari ini kita hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an. Pendengar masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda ya, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar. Dan ya, kita masih di program Ruang Rindu. Sekali lagi kalau Anda ingin punya requestan lagu atau rekomendasi lagu-lagu pop Indonesia ya yang tahun 2010-an sampai dengan tahun 2020-an, boleh kalau Anda ingin request lagu malam hari ini silakan ya. Sebelum pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, kita masih membuka requestan ataupun kirim-kirim salamnya untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam, boleh silakan ya. Langsung saja nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081238231987 pendengar. Oke, kita akan lanjutkan untuk lagu selanjutnya pendengar. Masih ada beberapa, masih banyak ya, masih banyak lagu-lagu yang kami sudah siapkan malam hari ini. Kita akan, tadi sudah dengarkan lagu dari 420 dengan judul lagu Zona Nyaman ya. Ini kayaknya lagu-lagu yang cukup familiar ya di telinga Anda dimanapun Anda berada begitu ya. Ya mudah-mudahan tetap aman, tetap nyaman sesuai dengan lagunya 420 tadi ya. Oke, kita putarkan lagu selanjutnya pendengar dari Isyana Saraswati dengan judul lagu Anganku Anganmu Angan-angan, angan mendekatiku. Oke, ini dia. Selamat mendengarkan.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Kato-kato, juga dikenal sebagai Lato-lato, Ete-ete, Toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Ya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara untuk program Ruang Rindu. Kita sudah pukul 22 lebih 56 menit pendengar ya. Itu tandanya berarti saya Agung Sene pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Ruang Rindu. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Jumat 28 Agustus 2026. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena setelah ini kami akan hadirkan musik dan informasi untuk menemani malam hari Anda. Tetap bersama kami pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar. Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
1: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
1: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar untuk malam hari ini, sukses Ambon Manise, Novia Bachmit, Toton Karibo, Jackson Seran rilis Wayase Seka. Pendengar, setelah sukses melalui single Ambon Manise, Novia Bachmit kembali menunjukkan identitasnya sebagai penyanyi yang membawa warna Indonesia Timur melalui lagu terbaru Wayase Seka. Single yang mempertemukan Novia Bachmit dengan Toton Karibo dan Jackson Seran tersebut resmi dirilis di bawah naungan Hits Records pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam lagu ini, pendengar, Novia kembali berkolaborasi dengan Toton Karibo dan Jackson Seran yang sebelumnya juga menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu Ambon Manise yang dirilis pada Maret 2026. Perpaduan vokal Novia, karakter rap Toton, serta cengkok khas Indonesia Timur dari Jackson Seran dikemas dalam aransemen musik modern. Karya tersebut sekaligus menjadi ruang bagi ketiganya untuk mengekspresikan identitas budaya Indonesia Timur melalui musik populer. Melalui Ambon Manise dan Wayase Seka, Novia semakin memperkuat karakter bermusiknya sebagai penyanyi yang membawa suara dan warna dari Indonesia Timur. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda, pendengar, dimanapun Anda berada, jika Anda ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal laman resmi kami di rri.co.id.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini, Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah. Karena berbagai alasan, bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita

App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Agung Sene, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon di pagi hari ini, Bapa, Kau ampuni kami, Bapa. Engkau tanggalkan semua kesalahan kami di bawah kaki salib-Mu. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Suci kuduskan kami sebab Engkau kudus, Bapa. Singkirkan dari kehidupan kami, Bapa, berhala-berhala yang menyebabkan dosa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Kertas sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Sari berita. Pemprov NTT resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September. RSUD Eramo tetap laksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Laporan Rufinus Bula.
1: Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni pondok pesantren Wali Sanga Ende Jumat 28 Agustus 2026. Melki Lakalena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu. Menurut Melki, keputusan perpanjangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan. Ia mengatakan, sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa.
2: Semalam keputusannya adalah kita perpanjang lagi 2 minggu. Kita tunggu 2 minggu ke depan lagi, karena memang situasi kegempaan masih terjadi. Tapi dalam 2 minggu ini nanti kegiatan-kegiatan sudah mulai dibuka dengan terbatas. Jadi selain kesehatan sudah mulai bergerak bagus, nanti mulai pendidikan sudah mulai terbuka. Siang ini ada rapat Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan seluruh kepala sekolah, korwas, yang mendinas seluruh daratan Flores ini yang terdampak. Untuk mulai hari Senin nanti itu sudah mulai pembukaan sekolah secara terbatas dengan metode dan materi khusus untuk anak-anak SMA, SMP, SLB.
1: Ia menambahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah, koordinator pengawas, serta Kepala Dinas Pendidikan di daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar secara terbatas mulai Senin dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak. Melki menjelaskan pembukaan kegiatan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi psikologis dan keselamatan peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan situasi tanggap darurat yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Gubernur NTT menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan. Kegiatan masyarakat

0: diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan. RRI Enderofinisula melaporkan.
1: RSUD Air Ramo tetap melaksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Air Ramo, Kabupaten Nagikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penilaian keselamatan bangunan, manajemen rumah sakit memutuskan mengalihkan pelayanan dari dalam gedung ke fasilitas tenda darurat demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Air Ramo, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
3: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
2: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi. Pelayanan nifas dan intensif juga tetap disediakan dengan memanfaatkan rumah sakit lapangan yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak. Menurut Dr. Chandrawati, pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan berkat dukungan dan dedikasi seluruh tenaga kesehatan serta pegawai RSUD Air Ramo. Ketersediaan obat-obatan hingga saat ini juga masih mencukupi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan untuk mempertahankan pelayanan kesehatan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga.

0: serta fasilitas tenda lainnya. Dukungan lainnya datang dari jajaran TNI, organisasi profesi, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. Namun, pelayanan di dalam rumah sakit lapangan juga menghadirkan tantangan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Kondisi panas dan berdebu pada siang hari, serta udara dingin pada malam hari menjadi kendala yang harus dihadapi selama pelayanan berlangsung. Manajemen RSUD Aeramo berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Aeramo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat segera dipulihkan sehingga pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Dari Mbai Kabupaten Nagekeo, Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek RI, Brian Yuliarto, menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa NTT terdampak gempa Flores. Laporan Mario Alberto.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen, pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa, serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Dalam laporannya, Bupati Manggarai menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 45 korban meninggal dunia akibat gempa. Sebanyak 22 orang meninggal pada hari saat gempa, sedangkan 23 lainnya meninggal dalam beberapa hari setelah gempa. Bupati menyebut sebagian besar korban yang meninggal setelah hari kejadian disebabkan shock dan keterbatasan fasilitas perawatan kesehatan, serta masih banyak pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah-rumah warga karena takut akan adanya gempa susulan.
3: Sampai dengan hari ini 45 nyawa sudah melayang. 22 meninggal pada hari kejadian untuk di Manggarai, 23 meninggal pada hari-hari setelah kejadian. Sebagian besar setelah hari-hari kejadian meninggal karena dua penyebab. Pertama, shock. Kemudian yang kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak sempurna.
2: Selain itu, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya terdampak gempa, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan secara darurat menggunakan tenda. Bupati juga melaporkan sekitar 50.000 warga masih berada di pengungsian, baik di posko terpusat maupun posko pengungsian mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 orang merupakan kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta penyandang disabilitas. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kelompok rentan tersebut. Sementara itu dalam arahannya, Mendikti Brian

0: dukungan psikologis dan moral kepada masyarakat terdampak sekaligus mengambil hikmah dari bencana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sebagai dukungan bagi mahasiswa terdampak gempa, Kemendikti menyiapkan pembebasan UKT selama satu semester untuk 5.000 mahasiswa. Kebijakan tersebut dapat diperpanjang selama satu semester berikutnya sesuai kondisi di lapangan.
1: Salah satunya kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini satu semester. Nanti kita akan lihat kalau memang kebutuhan yang masih memerlukan, diperlukan, kita juga akan menambah satu semester lagi, Bapak.
0: Di akhir arahannya, ia berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mencatat 1.877 paket bantuan bencana telah didistribusikan hingga 27 Agustus 2026. Bantuan tersebut menyasar 6 kecamatan terdampak gempa sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga di sejumlah wilayah. Laporan Suimam.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan laporan posko utama Rujab 3 mencatat bantuan masuk sebanyak 1.749 paket. Bantuan itu berasal dari dua sumber, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BSI Maslahat untuk warga terdampak. 6 kecamatan menjadi tujuan distribusi bantuan, yakni Ranamese, Lambaleda Timur, Lambaleda, Elar Selatan, Elar, dan Lambaleda Utara. Selain melalui posko, bantuan juga disalurkan langsung BSI dan Siti Arsa ke desa-desa yang belum terjangkau distribusi. Dijelaskan, pemerintah juga menggunakan helikopter untuk menjangkau sejumlah titik yang sulit diakses melalui jalur darat. Sarana tersebut dimanfaatkan untuk mendistribusikan bantuan sekaligus mengevakuasi pasien dari wilayah yang memiliki akses terbatas.
5: Ada beberapa titik yang kami distribusikan melalui helikopter, yaitu di Kampung Mengge, Kecamatan Lambaleda Utara, dan kemarin di wilayah Congkar juga menggunakan helikopter. Begitu juga pasien-pasien yang sulit kami evakuasi karena harus berjalan kaki cukup jauh, maka bersama BNPB kami hadir untuk mengevakuasi 6 pasien dari Kampung Mengge, Kecamatan Lambaleda Utara.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan distribusi bantuan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa di berbagai wilayah. Setiap bantuan dari para donatur akan dicatat dan dilaporkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan bantuan kemanusiaan. Vincentius Tala menegaskan, pemerintah akan terus hadir mendampingi warga selama masa penanganan bencana dan pemulihan berlangsung. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak gempa.
3: Perjuangan puluhan tahun warga desa Tanah Werang, Kecamatan Selor Timur, Flores Timur, untuk mendapatkan air bersih akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Flores Timur meresmikan sumur bor yang menjadi sumber air bersih bagi ratusan warga desa tersebut. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
6: Penantian panjang warga desa Tanah Werang untuk mendapatkan sumber air bersih akhirnya terjawab. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen meresmikan sumur bor di desa tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perjuangan mendapatkan air bersih telah dilakukan warga sejak 1975 hingga 1996 dengan menggali sumur secara manual. Upaya mencari sumber air tanah kemudian kembali dilakukan pada 2017 hingga 2026 melalui dukungan dana desa, swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan sejumlah mitra. 8 kali pengeboran dilakukan dan 7 diantaranya gagal. Hingga akhirnya sumber air tanah berhasil ditemukan pada pengeboran titik ke-8 dengan total biaya yang telah dikeluarkan lebih dari 2,8 miliar rupiah. Sebelum adanya sumber air ini, sebanyak 668 warga dari 180 rumah tangga harus membeli air bersih dengan harga sekitar Rp35.000 per drum. Pengeluaran warga untuk memenuhi kebutuhan air bahkan diperkirakan mencapai Rp6,3 juta setiap harinya. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen mengapresiasi ketangguhan dan semangat gotong royong masyarakat Tanah Werang. Menurutnya perjuangan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak menyerah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
7: Hari ini adalah momentum untuk merayakan perjuangan panjang masyarakat Desa Tanah Werang dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Lopo Tanani sudah berjuang panjang sekali sejak tahun 1975 sampai 1998, baru periode-periode berikutnya lagi dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang.
6: Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berkomitmen untuk melengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan perpipaan dan bak penampung. Perbaikan akses jalan menuju Desa Tanah Werang juga akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. RRI Endi Rahma Suci melaporkan.
3: Sejak gempa 15 Agustus lalu, tiga ibu harus menjalani persalinan di tenda darurat Puskesmas Benteng Jawa, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini terjadi karena gedung Puskesmas masih terdampak gempa. Laporan Ricardus Kota.
8: Tiga ibu melahirkan di tenda darurat Puskesmas Benteng Jawa, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, sejak gempa 15 Agustus lalu. Kondisi ini terjadi setelah gedung puskesmas rusak dan tidak lagi layak digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dokter Umum Puskesmas Benteng Jawa, Dr. Dosi mengatakan, pelayanan kesehatan tetap dilakukan meski tenaga medis menghadapi keterbatasan fasilitas. Salah satu tantangan terbesar adalah menangani persalinan di dalam tenda, terutama untuk menjaga kondisi bayi tetap hangat setelah dilahirkan.
9: Karena di tenda ini kami sudah tiga, tolong melahirkan di tenda darurat. Untuk harapan kami ya sebenarnya untuk tenda, apalagi saat menolong melahirkan itu sebenarnya tidak layak. Karena setelah lahir itu bayinya itu gampang sekali kedinginan nanti. Maka harapannya ya secepat mungkin ada gedung baru supaya pelayanan berjalan.
8: Selain persalinan, pelayanan pasien rawat jalan dan kasus darurat juga tetap dilakukan di tenda. Namun keterbatasan alat membuat tenaga kesehatan belum dapat melakukan sejumlah pemeriksaan seperti cek gula darah dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Dr. Lucy menyebut oksigen dan sejumlah peralatan medis masih berada di dalam gedung yang rusak. Puskesmas juga mengalami kekurangan obat-obatan, terutama antibiotik yang banyak dibutuhkan pasien cedera pasca gempa. Puskesmas Benteng Jawa berharap segera mendapat vaksin baru, lemari pendingin, oksigen, serta peralatan kesehatan dasar. Dukungan tersebut dinilai penting agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan sambil menunggu tersedianya gedung puskesmas yang layak. RRI Endi Ricardus Kota melaporkan.
3: Saudara sekian Warta Berita Daerah RRI Endi edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro Satu RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan benar senang sekali saya Yuli Namul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga walafiat ya. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang masih di tempat pengungsian juga dalam keadaan sehat. Jangan panik ya. Kita berdoa, sama-sama berdoa, saling menguatkan agar situasi ini cepat berlalu. Oke, pendengar, setiap hari selalu menyimpan peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting edisi 29 Agustus 2026, baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke, pendengar, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, peristiwa penting yang pertama yaitu hari ulang tahun DPR RI. Nah, pendengar, merujuk pada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 yang menjadi cikal cikal bakal ya, maksud kami lembaga legislatif di Indonesia. Yang keberikutnya ada peristiwa penting terkait Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Nah, mendengar ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan bahaya ledakan uji coba senjata nuklir bagi lingkungan dan juga kehidupan. Nah, ada lagi mendengar peristiwa penting terkait peristiwa bersejarah dunia ya. Yang pertama pada tahun 1949, Uni Soviet sukses ya meledakkan bom atom pertamanya dengan sandi RDS-1 di Semipalatinsk, Kazakhstan ya. Dan pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan fenomena induksi elektromagnetik ya. Dan pada tahun 1825, negara Portugal secara resmi mengakui kemerdekaan berhasil. Nah, mendengar berdasarkan informasi yang kami lansir dari RRI juga pada tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir ya. PBB menetapkan hari ini pada tahun 2010 untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan juga dampak uji coba nuklir terhadap lingkungan dan umat manusia. Dan pada tanggal 29 Agustus tahun 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba untuk uji coba nuklir pertama kalinya ya, yang dikenal sebagai RDS-1 atau First Lightning. Ini adalah uji coba bom atom pertama oleh Uni Soviet yang menandai dimulainya perlombaan senjata nuklir selama Perang Dingin. Nah, mendengar tanggal 29 Agustus juga 29 ya Agustus 1945 Indonesia secara resmi mendirikan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Nah, TKR didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pendengar yang keberikutnya Michael Jackson pada tahun 1958 ya, penyanyi dan juga penari legendaris asal Amerika Serikat ya maksud kami, yang dikenal sebagai King of Pop, lahir pada tanggal ini. Dan ada juga Johan McCain ya, yaitu politisi Amerika Serikat dan juga mantan calon presiden dari Partai Republik yang juga merupakan veteran perang Vietnam, lahir pada tanggal 29 Agustus 1936. Dan benar di beberapa negara lainnya tanggal 29 Agustus juga dirayakan sebagai hari nasional dan juga hari libur penting. Oke, pendengar, itulah beberapa peristiwa penting terkait hari ini edisi 29 Agustus 2026. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti ulang tahun, kami doakan semoga panjang umur, sehat selalu ya. Dan juga semoga segala harapan yang Anda harapkan selama ini dapat terwujud satu persatu di tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Dan juga untuk Anda yang hari ini juga tengah merayakan hari pesta ulang tahun pernikahannya, kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan ya. Semoga Anda dan juga pasangan Anda hidup dalam kedamaian, keluarga Anda selalu harmonis, rezekinya dilancarkan, dan juga semoga segala usahanya dapat terwujudkan. Oke, pendengar, itulah beberapa peristiwa penting hari ini ya. Dan tetap stay tune karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Amangkarai Barat.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Anda masih mendengar

0: info cuaca BMKG.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Bestariman, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Bestariman.
2: Halo, selamat pagi, Kakak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Bestariman?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Baik, Bestariman, silakan dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan tebal. Untuk saudara sendiri berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90% dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan 4 hingga 30 km jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,9 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TMK diperkirakan 1,4 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan selanjutnya untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 4 hingga 1,6 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi angin kencang di wilayah Manggarai Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali, Kakak Amin. Selamat pagi juga.
0: Info cuaca BMKG.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan big data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Kabupaten Manggarai Barat. Yang dimana Menteri Pariwisata pastikan aktivitas wisata Labuan Bajo normal pasca gempa. Mendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Widianti saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada Jumat 28 Agustus 2026. Ia menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana. Maksud kami terdampak bencana gempa ya, mulai dari tanggal 15 Agustus. Dan mendengar, ia juga mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus bergerak menangani dampak bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan tersebut meliputi bantuan sosial dan juga logistik, layanan kesehatan, pemulihan konektivitas dan kelistrikan, perumahan, transportasi, distribusi bantuan berkelanjutan, maksud kami keberlanjutan pendidikannya hingga pemulihan dokumen kependudukan masyarakat. Lebih lanjut lagi, Widianti menyebut kehadiran

dengan destinasi wisata baru di luar Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Ia menegaskan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo termasuk kawasan Taman Nasional Komodo dan destinasi di sekitarnya telah kembali berjalan normal. Akses pelayaran juga telah kembali beroperasi, sementara seluruh kegiatan wisata tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kewaspadaan. Nah, mendengar selain pengembangan destinasi, Edi Stasius juga mengatakan pemerintah juga akan menertibkan pelaku usaha pariwisata, termasuk tour operator, agen perjalanan, dan pemilik usaha yang belum menjalankan kegiatan usahanya secara tertib. Penertiban tersebut dinilai penting guna untuk menjaga kualitas layanan sekaligus citra pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Indonesia di mata wisatawan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. Melalui digital platform, RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuhan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan mendengar informasi selanjutnya masih datang dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ya, yaitu yang dimana pasca gempa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perpanjang tanggap darurat sampai 14 hari. Nah, mendengar pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur memperpanjang status tanggap darurat bencana ya gempa bumi selama 14 hari. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan perpanjangan status tanggap darurat berlaku hingga 12 September 2026. Namun, masa tanggap darurat tersebut dapat dihentikan lebih cepat apabila evaluasi menunjukkan kondisi sudah memungkinkan. Menurutnya perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti seluruh aktivitas masyarakat dihentikan ya. Khusus sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, tetapi untuk sementara tidak dilaksanakan di dalam ruang kelas. Lebih lanjut lagi, Edistasius Endi menyampaikan kebijakan tersebut juga berkaitan ya dengan kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa. Nah, mendengar pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap keamanan fasilitas publik dan juga menyiapkan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan penanganan pasca gempa masih menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Evaluasi akan terus dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk memungkinkan mempercepat berakhirnya masa tanggap darurat apabila situasi telah dinilai aman. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset?
0: Buat mati nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati ini tuh motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, mendengar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus ya, maksud kami 2026. Dan mendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya kami hadirkan datang dari Kabupaten Manggarai ya, yang di mana pemerintah Kabupaten Manggarai meresmikan pemanfaatan rumah sakit lapangan di lapangan sepak bola Bandara Frans Sales Lega, Ruteng, Kamis 27 Agustus 2026. Fasilitas tersebut diperkuat untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah penanganan pasca gempa. Peresmian dilakukan oleh Bupati Manggarai ya, Heribertus Geradus Laju Nabit bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan pihak RSUD Ruteng. Bupati Heri mengatakan rumah sakit lapangan tersebut merupakan fasilitas kesehatan berskala penuh yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan harus diberikan secara maksimal meskipun sebagian besar layanan dilakukan di dalam tenda. Keberadaan rumah sakit lapangan diharapkan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan medis selama proses pemulihan pasca gempa. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar, jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram maupun di TikTok di RRI SP Labuan Bajo.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepep.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Dan benar beberapa hari lalu beredar isu yang mengatakan bahwa meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki ya. Nah, pendengar, untuk saat ini berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi setelah lebih dari 24 jam tidak terjadi letusan. Pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki Emmanuel Rufinus Bere mengatakan erupsi dipicu akumulasi gas di permukaan selama jeda erupsi. Emmanuel mengatakan erupsi terakhir sebelum kejadian tersebut tercatat pada 25 Agustus 2026 pukul 21.31 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya secara ideal erupsi terjadi setiap hari dalam skala kecil agar proses pelepasan gas tetap berlangsung. Ia menjelaskan berdasarkan data pemantauan belum terlihat adanya instruksi magma yang signifikan pada Gunung Lewotobi laki-laki. Kegempaan yang terekam lebih banyak didominasi gempa permukaan yang berkaitan dalam proses pelepasan gas. Meski demikian, pendengar, kegempaan yang bersumber dari kedalaman masih terjadi sesekali ya, dan kondisi tersebut dapat memicu kembali akumulasi gas di permukaan yang berpotensi menyebabkan erupsi. Berdasarkan pengamatan selama 2 pekan terakhir, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih didominasi erupsi skala kecil. Namun, interval atau jarak waktu antar erupsi mulai menunjukkan kecenderungan semakin berkurang. Emmanuel menegaskan kondisi tersebut membuat tingkat ancaman dan status Gunung Lewotobi laki-laki masih relevan untuk dipertahankan. Masyarakat diminta untuk mengikuti perkembangan aktivitas gunung api dan memperhatikan informasi resmi dari petugas. Emmanuel juga mengatakan perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki akan terus dipantau melalui data kegempaan dan pengamatan visual. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan perkembangan tingkat aktivitas serta potensi ancaman gunung api ke depannya. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin cek informasi lebih lanjutnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hong Pim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hong Pimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hong Pimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hong Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hong Pimpa lagi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait beras jadi kebutuhan mendesak pengungsi gempa di Flores. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir di laman resmi kami di rri.co.id, ketersediaan pangan menjadi kebutuhan yang terus mendesak bagi warga terdampak gempa di Flores. Relawan Halo NTT peduli menemukan beras, telur, dan mie menjadi barang yang paling cepat dibutuhkan karena harus memenuhi konsumsi warga di posko setiap hari. Kebutuhan pangan menjadi perhatian utama karena jumlah penghuni di satu posko tidak sedikit. Relawan menyebut satu posko dapat menampung 4 hingga belasan kepala keluarga dengan kebutuhan makanan yang berlangsung setiap harinya. Nah, mendengar kondisi tersebut membuat bantuan pangan tidak cukup hanya diberikan sekali. Setiap distribusi berikutnya memiliki jeda cukup panjang. Persediaan di posko dapat kembali menipis sebelum bantuan selanjutnya tiba. Selain pangan, relawan juga membawa kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan. Bantuan yang disalurkan antara lain susu bayi, popok bayi dan juga dewasa, pembalut, obat-obatan, kasur, serta tikar. Relawan juga menyalurkan tandon air setelah menemukan warga yang mengalami persoalan penyimpanan air bersih. Sejumlah masyarakat telah menerima air dari berbagai pihak, tetapi tidak memiliki wadah penampungan yang memadai. Penyaluran bantuan kini telah memasuki tahap kedua dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Relawan berharap distribusi bantuan tetap memperhatikan kebutuhan harian warga agar dukungan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan di posko. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 pagi, kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.
1: Dari kawasan Jalan Seru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.